Goya unaginye, goya unesa bengung. Enda muaba. Eh, data ke nyuruh big 16, coba 100. Eje. Kemi gom, ke itte target nega agusome. 0722 313 429.

kalau kau mai connection, ane cina matinya connection aini, kena mano. Cina matinya connection kena mano. Bosonik kongoi 20. Kima cekai kereta iko siapa yang kimi tahu? Gurubi kau yang, gurubi kau yang, gurubi kau yang. Tutu 313-429. Ari berubah nak kias re. Andret, Rachel, ya Thor. Anakubi kangwan, coba 5-5, 500.

Ingele giga le chita ke the body is willing but the spirit is weak. Yeto na tana garara kabisa na tana bana Leonard Betty na tana ga magale betu ta penda coast. Ingega tu na tana meje good missing ga tiene kabisa ga gera le tienda na tana na me line kabisa kweli kweli. Ana na kaunge che good missing ta bjeta kale jilo ngenge chega ga eje dakika chit tumang sit chega ga batang saita mana genge na tana bas buina ba betu ta bani. Ka den kutu mana ram le tinga ta sui banget kana batang nak sit na ile ni ta ko raider na tani na ga good missing yara go Friday Pitutan tan negara orang kabisa negara gengi cik. Jam ege negara gengi cik. Misi kita ni kagak setap ke. Kita ni perang itu nanti negara orang misi kagi tajeng kita. Sabtu engkau subuh nanti nebab pitutawan. Ni tak cuchu. Kuma kalazma. Lagi ni tak cuchu bateri kita kagak nanti nebab kamu tu endit. Yesus Kristus nanti negi mago ba aje engkau serta ke. Tukul kita misi asuku kon ge berita cik. Namun yang pitutawan kita misi kita si ge. Kalian aje. Kita ni gubud. Kita ni tuga. Kita tarik tajeng mungu kita ni lagu. Aje. Seru-seru lah baga engkau ketukul. Nada dah lejeng kau mesti kita beri tahu kalian jin. Ia nyalui teror kamu tuan datang saya tak ketulur. Nyalui wekimun kamu tuan datang gonggoi. Nyalui wekimun gonggoi nata negi ayin. Mesti tiaga ji engsai tak ketukul. Agle jubah tiaga takne. Netiaga ji tanah kerja tuai. So mesti tiaga ji. Ngeh kau mesti betul tawarane. Wei mande ay bayi siat. Agoke ay bayi siat tak ketukul. Ia appreciate dan bayi siat nata giat. Neti ay bayi siat tak gonggoi. Ile oh gamatane agut no ayin. En datar dan nyuruh kata ke. Mesti ini yang kerog nato ayin nato no itu jino. Asuk tarik termunggu kogone nafas. No bagi tak ketukul nata neter nata ni makin ige. Meti aku jigit nyawa je saya tak ketukul. Netia aku mising appreciate nata naga nyorong. Kuti mitra nama ngarit nata naba ngalega apa nabe tabung gorek. Ingin ngapsa itia jeranet. Ina ini mite besi tak ke? Nyatun munggu kau tiad butik. Kau tiad kau mising butik dengan munggu. Nyal day suit kabisa aja. Bunu limbai tali. Nyal day suit aja. Bunu olimpane talans. Ingin kita ingurai cuma nu yang matu nu kita cuma sang. Kau timi teran, kau mising yang mengarah nata nama boda. Ia ni lebih terbesit dari igete probox. Nih igete kau mising mata tu, igete kau mising paset nata nu mutu kebruta ini kau bagai beru kita jitir tir jin. Lain juta tukul gaya yang kau gile tapke. Kau timi teya te yaldai u juga imam te yaldai u ti demeneng ini le tuun besio. Nih ya te gini ingurai motel. Nih tarik tur munggu kabe sasi tinya gas tambah kejang lagi tinya gini nata nter ter. Lain juta tukul kau gian gaya korok ing jemitei mati ingasi gaya Yesus mulu kau yad jemitei gitu tarak golin kuntuk mite ni bengonyo nge sabci bola bole kale menda pole aji kwai nata ne muaji tap kiswahili en kasarta ga tukul gele na gejak kiben di bamba mutu ma jay gel rane petusha ju ko je yagi liti angam na tid ne gitine nata ne kasarta ga tukul mesen ke gehre gele tagi ay god mesen ke migina baba isu ne kata jater ter god mesen kita priya tap kale njim akwa ngora gi sit kamangunet metile manu rumbe du tapa mut mawe ndi rane o ingla god kurubun matap golin inet ke ko jitane ko jinke excuse ago tuku kimami lagen dele jini gerane ko tagna ma jaay bayi sit ama jaago tagna manda e gergay tok pi ko te mando be tu shegalak tokul ke gergay tu akbe je bendi ko jenge sabit en saita ka tokul ko gilin mun ko dongo tagi gile ga ko tagine ko ne le ya tagi mi tana fas lagen onke ni tiga ko ye ci dabri ya dab kalen ji min ti ko jine gi ya ko tan ajama ko tumese kam ngon saita ka tokul me dilam ne si ka so mu ko ni te tagi yo gi aror jingle je naget mel jumbi te bi gole lakini nyede ne gi gay ne gergay ndab kam 20 ni tinye 5 good common sense ko mam ni saita ka tokul gi ngon gile je ne ta jong kai be te bole we ngai te bole we te gi ya ngin ko jogan ji dawo tagine ne magat ana nomi tetuai inger god mesing le tinye jukumu nata ne terter gi ge gonu ne ko chaman ne bola badip gi ge gonu ne ye god mesing chaman ne namun kana set ko metiru be bayset ka magne tienda go le indo jindai te yano chemite u nagu i pasta na baganisa i principal de masugul i ba yotab ko bagot i mama na bago bagot i yakatukul indo jindai te yano chemite u nagu ongeng ite kagoya je jitab jitab kalenjin engarone tabu tabrane asoko bi tege mande ke ay bayisionik ago tare tege mutu endet eng pedu tabrane iegi tes time kamu tu ada nasabah kau ingin kagbah tahu ngora game karunia temnya apa game mengagungkai aku beri setap jamnya nanti kau iri beh kau ngete kau tahu nih tapi nanti bawa gini aku ingin betul tabran kau tanya kimi itu Friday kini kau kau tanya ni tak kau mati yet aku maget napa aja kau mulai beh kau mulai beh kau bahagia kau tanya nanti kau mati yet kau kira betul dan betul tabran kau tanya kau ingin jaga cerita kau ngete betul tabran kau kasih kau tendai Kebetayaan maget, nanti nampak wal saban nak kuak. Arah kebetayaan kima ile usam segi guna, ugun guni segi atuak. Ya tu ibu atau kebetayaan ku enggaru nih, nanti nampak ngatu tegu. Arah kebetayaan kibuan tayang, ngubetu tabrani.
agaba je kyate jom nyandos kigi gibtaya kile ka sigi ngwanam borgo kwa nyir gibtaya ni jeb kire jana ba jeb kire jine yak tagri je ko kibun gabar sam ko bet ko sabcha pe jumi to hospital shi kyate ter ter gibtaya to tror gaine ngum ar gibtaya kingi le mitaje kire uto imbe tabrane ko bendi gibe ruwe kyate ter kin gibtaya tinya na tanaga ngat imbe tabrane yele goite je ko bendi le bendi ko koit ko jamege ngengene gibtaya tinya na tanin dara ba inde na bandara ba ek tukul ko ngwa murobta kamu to inde ki ngamaile irobtai agib chaitai ko gargai enge big tukul ngege gibtaya admi te bebre kyate jamara ko tom goite robe lagne gibtaya ki some engamingine tapke kele tyakwe jrobe ko bit kenyoro rurutu kyate jmi te ngumbar agis kaga sa tapke na tan ba mugul lwe kyo gibtaya ki gerge ejega ta ajega tukul ko gi mugul met aktari te chata che ma go lei amagasei lagne betu taka tukul gibtaya ko bye bye ago wegun ko ngoy aga tororet gibtaya ki agne nege agija ka aktari te gibtaya ko ne jame tapke eng sai taka tukul ko ne gyan gya tukul na tan ga gnyoro enge betu taka tukul kuyege mwaile konejrani ametwa kyo kyo batul kimang utat kile gibendi ge nyoru agibat kra ginda konor wetha na tanobe tu tap karon rama megine gera runget kiptat megi ngora lingi tshone ko nyenda na tan gendo yech kot kote hi twa sejini program cheta ta tem bitu tabrani ago tem bitu sekata jibatai ara gibtai atma megine gera runget kime jega saju tan girgen ko tun ga barak sergin ga nende trina ba Jesu Kristo ne gibtande no kime jega matu gele amen amen amen amen amen amen abi sene matia akte tutina tan basu tu komala ki gurna tan ramle tinga tap soin Pangkat kerana pada menaksit puanah.

0: se da gege se ke tam sa somak te sab chaka ko batang sai tamana gengen nan tan basu bui ka sar tan tan ga ta jin chi tap kalin jin na so ko bete ge ta staying eng te tu tena tan basu tu ko mala chi ne bun te tu tene wane de tumana mal tinga tap so imbang ga batman nak sit ago eng pitu tabrani ma je ge ta re tumre na gengen na tan ga ko na re kabisa mure non ego ga ko ma ko le ga bun ane ga bun ko ko tu tik ta jejen kabisa ago bat ko le tos aya ini amum rena no le ane akwando nyonge menye enge agenge ntong sikati meeting keme tap Kenya biju ko gi ungoli mbaga kasarta na tan gi nyor bayi sit mrena ne enge agenge ntong sikati meeting keme tap Kenya ago kwa nyinyi gora nyigo jenga muna yije kabisa kot ko gero laga nyora gne transfer kwa nyigo negative ago le mite so bet geri chigot missing lago ga so bet kara ke ger gele yaga go bikaga bet na muna ger wa yoli mbaga mara go weekend anango bet shikat je barusa lakini yogi na tanga ma murana ne bet tapani ji tapri tap kalin jin ko gamwa ko le ginyi te bi nyugo ki bat te gele jiga kimite la kwa yoli mbaga la kwa nto ko batel jasene malo mesan ole gi gergele iya ga yamege ngo la kwa na sokote chak la kwa na ngap ki ko somba isiet na baje la kwet ole gole ji ji so so yamege man ngi ngo tep ki mutu la kwa na baji ni hetbi tokol ngo lep tawne si ya ga go gere la kwet age ya tokol to tarete mungu sge jeng jina mana mbetu shi kada jibatai mara go tagine ginde bo kwa go kusit na na mu kinet ke na bay bune bara go na bajaranet anango nata ne terter ko tumisen kamwa gole bunwa gne go ne mejego covices uno gole murna ne giat yar ko tumisen ale yiga nam line ke kitgin a mutagne kwa go jeng kos kidogo chituna go dawe saga kutndo namna lakini gine ka gormi ta gonere mbitu tabane murna ne kale to mane ingrele agoni ta kate bagne murna ne anango le ananjam go ok se kunita kale la kwa ne bagap chi ko mele ne legege mutu boch englarawa ago jini jep kondo kya ba jep lakwet kot kangora ago nu jep kondo kot mesen ayngle jep kondo ki jego nu jegil ban jep lakwan kel ban go bun jep jose tab ko te anan kwanda nangu ego jen kwanda jep kondo ga sokol ban jep lakwane insight ke tul adan ke ngla ara vet lekin gine ka kwang da ek timrano ne betavran jita brita kwalen jin ko na game ge jiji kala ma gole imi to be sie ta ge ngi mu cham ko te be na babe jo ko ngo mi te sai na ke mi sie ingla sana sana family ge tu to sana sana jione mu lanje ko mata tia ko mu ko be sie je to ko na ge ni jione ke mi sie to ko lang ge ba genge gi ba mi to ge ko ba mesa age so je ge amis en ge ba genge la na ga ma murna no gole ki nam en ga sartan ne gut ko baro ge kala agira la ma agira la pa ni yami shi itu lugos kali ade be jebet kala jami shi nengi git ami ji go ni galin gen gori jeb town ngot ko 3 bedroom ko minta putin do kitchen ola ga ko mis las mo ga ko mis che banom mo ga tene ale ji jo ale ma ko ga ma gene man ngale ga ji go ni akye bi ose tak agi baitiat lakin gina tanga gormi tim beta ban ji da bergi da kalen jin ko nakanyas murana ne betu tagenge aga ma go le gi ni tagel jin ka basa ale gile jiji kata ga se tan mo ti ma jogo ko mi gine gine kasat tatel ko le ngar ja tan ende tin jige ta no mro tuet nya tel ma yo ta ko ti beset kle ji bua ama le jile janam kala ti ai ti jigo ni hal na ti tai ami to ke kya me la kwe ka bagob ji anan jeb la kwa ni mi to go ju ko magar ga ko mi to ke gingil le magar ga ita wa ko mi to chika ka saba ngoli mbo mesa kala te be la kwa ni le ji pani ami to ge ju kala ko le ji ju ang ju la ju kalau goli juga papa gaya cholen ajob jini pa gaya talen sabaya kalau goli nanti agi ramit tua kimanja gaya baya pa gaya te kau kerja cun kiamé enggolim ba mesa jauh melak pani kau kumini tak bujat kalau goli jine kau kalia minyak meam amune kalau goli ajang kau megu ni takela kau ngan naga jobe ju cugo kiamé enggolim ba mesa kau lahane kau mune meam junto gilagi esha esha madam goli ma jame junto iye kalau jiji kira mukulu danyo aku nyegi sih kabesa aku ingin guni nata na gogoro min kabe sangabe giro tuku kigoro min jita bri jita kwalen jin konyo jija kanyo kote beji kwanda ni enyo to kabe sa kule jine ni tesitai ni mwagu itosi kumwa chukwanya kutaki ni ngonda kule ji kui mje gaya mami tuwa kukarge ita kila kwa ni miti jigo ni jikja mengi uta kalu to magire guni ita kuna kate bago taki ni gula nanja mkwa wakse guni ita engolo miti mara kun biki utu nje jibla go ingele biju mara kubi jito kumengi jena kutaki jake fast time magut kusire mate kito magegere mate sage semara ke jamko mami tuwa ke ujo kola aja ngundi ti baby galak ma uno ta last mago mito mami tuwa ke ter akibai ina akibai tiyati akibabi gap kabagot Nata nega imga jiji kule jitu magere tu kujujo. Kala kula kwa nuko kwa nemi tolimbaga. Jiji kutin doga inet. Ndawi ndi kwa nuko limbaga. Soko ligi boy na mitu amagi mnyeto kubujat. Kabujat kila. Kwa mbeju man benda. Kule iji tosa tinya gai nama. Nako tungo labu num. Kama nyoka kule patebe kwani. Kone rekta kwanda. Aku taki nguna tom kengalalji ni karibu iki shaga ing. Itu jitu kule nyoka nama na jiji gati. Aku mitai. Kalau kita gigit nukuai, kuat jatuh lakukan bagapci. Agar jeep kondo, lejuh limbaga, lagi nanti setai. Alibanun jeep kondo, coba kelara bet. Aku tunggu wal tapi ya kuani engkoi. Lagi kalau hatinya kau ibu sih thale, dah ini kita tebe ngeliat jatuh lakuan. Uwa tu suka kuagai netung gule mite. Kau tebe kau mising kijo pun kau mutu kita jejen betul tabran. Kebetul jadi setuju tak kau malah. Jika sih lengkap kumurin kalau kau pun lewi nuek kita jejen kabesa. Engkau serta agak tu. Jika setuju tak kau malah, ibu sih tak kaya tak engkau engkau. Jangan bicara tu juga jutlain dah. Aku tanya kuagas kabe sakut kalau mungkin elda nyuwal eh iye, nanti sih mungkin elda nahu nabi kyo, anggeger cita kujita agen, guti kaji pakai tapi tua ke, cegai cegai kusirin, ko agi metalaku itu cita kuam kabi jat, kila, unama uama mi perlu nanti takut agen ya, tak kabe sa, amu juga tu cita bende gitu, jauh dia matai, jauh dia matai cita bende gitu,
1: tinggal,
0: woi,
1: jamge
0: matai.
1: Amai ko kosisi kan ne conference mau kasih lagi dia no koi mung weri cion.
0: Oh ya kasih.
1: Eno ka kasih ne kange ti amai jauh leju ram mati maga mun jeb lakwani ne limbaga kongol lalun ne gule ki jeb yo seta anu negi ayu adu kiu cuma magi kuanda anu mati nengan. Arang ko di tarat jauh korai ilban jinii ko kaga ayun. Kau ingat ni lagi tu yang bukan leluhur ni, ni yang kau baru rumungu. Lain aku anjung non. Amat ni pun bukan aku lekong aku mizab laku esko une ya mami. Tinggal ni lagi ni tentang ibu mana ibu mana uce ni ni ada tinya. Lagi ni estoknya pas ibu ya ni naik lagi ni. Aku kau anjung ni tadi buat ni lelal darat terapi sakit tentang kau tu ini gua mejau jawab apa ke tentang ogini, kau tu ringkas tapi mana lepas lepas ni cuchu, ke lepas bagai aku ni cuchu, kau jadi cuchu, kalau asyam, tak mahu mungkin lagi kira makcik macam cuchu, oga ni dengan kau cobe, ini yang mana ni tinggal, tapi jauh lekuan jauh me beru rasa ini mati not ke pura selotta, mati ke pura selotta kasih ni, cego lewo cego se, awal lah sema ini gas, kas kumye.
0: Bagui lekap besa, ya tak, bagui lekap besa. Pastor Jairas, I'm going to go to Pastor Jairas.
2: Hey, Tinka.
0: Oi.
2: Hey.
0: Pastor Jairas. I'm going to go to Pastor Jairas. Preska, no valel diet, Preska.
3: Tinka.
0: Oi.
3: Como no vala?
0: Damge.
3: Kila, ni kira na tamgo bare ini. Ewe mwenye pesa, usitumie pesa zako kunyanyasa chama tinye. Kole hii. Dane kitendi ya mwari ndo. Igere, yoni tinye ravisi ya. Kumati baisi ya ravisi ya chota. Iserete eno matinye. Mungu bate. Wele laseko kwa hivu hamsa itawu. Aku tak tahu ni nyoru nak kuana ni nanti aku kumpulnya ni lelaki kau serete. Iba yang kami tua di kete range wam. Aku kacau berlakuan itu. Agi erete engkau kuah. Mati esok nanti ya. Aku dia muncul lakuan ama ama yang mana tu dah. Kalau kau tahu mahu ikut jemur ni, kau nama kau beli ni. Kau sih lagi. Kau mesti je ambil kuah menjige. Aku cakap dengan orang le. Bukan orang sih lakuan tapi garis konyoga. Iba se chicha ano, aso bara gaga angu minye, ola si la kweta abi kunyoga, matongo na mi stress, aku ligugele, yo abu apple family ne mamigi, oya angu kunyoga, abu nyoko tare tato, mungu nye kecho angaji abi ni kwa suku, matongo seret kabisa, ingitanga unano mara alele la kwane na naa ingmet, aso abu seret abi inik, tiko arono kinye giskoten warali ni kiyo tato wa suku, kunyoko tesa tabu gara, Aku nak warga habis tu, mi cita nak kasih cita, kau sini cita kau tu, kau mua story cita kau le, kita sini cita, hari tu ga, alari ni kita orang tu, aku zaman sana, kau mau ngena ni cecah, mau ngena kau ni ana lay, ana di sini segala ni mina, sekitar ana itu ni rabi segala, Oko tokariri la kwa nana kwa lejoba we wa njali ya nanuwe mungu. Kondi titi kaya ibure mango mye. Ama mwa unjijana le nyigera. Nge ngala le nye. O ii goi rati nikla kwa nana. Awi ngo nyoga. O baraka kwa nda ngungi. Ako chie nginega nmei nega cha. Asunyo koko barchigi yona na nawa mutiefka. Iye matabu we matabu.
0: Gongo missing, gongo missing, gongo missing. Briska, nabo limbo. Lel diet. Lel chati jogoro menga besa. Lengo amejali jingi tuko ne. Ameje soko bit kebe soko. Ageni kuto missing kiatwa soko timbe tabra ningi lerana ku Friday. Ameje jopa kiji kabasa bwana tu kuchata jopa chepe ingo. Soko bit kebe soko. Yagi kase pasta jairas. Nabo limbo gojua pasta jairas. Nabo gojua pasta jairas.
2: Kagunya
0: kape kape netwa
2: dogo
0: nyuka le
2: Kele la kwa ninge ngala le kudu ko ko ko nyana na tokumi ya ngara.
0: Wal kala ji ji kwa tiak te kala kwa tiak te kwa. Agul ban jin je bios e je kondo ke bara be ta ke tokul.
2: Ko ko ya be sa ko ko tinge ko ko ko fa nga jin nye chi chong ka pesa. Ani bu la kwa na ndo wa ko seret ka pesa. Amma ri chi chi tu ju chong ka pesa. Wa isru ti ke te ide gul le ke ru che ne gere. Ku tu nge geru ne ne ndo ne ta gi ne. So lagu cang kuk cang ni je kuk ni kuk cakar orang cemnya cian, agi kau setam cakar orang sepam cepat bici cuci pas sesen, kau makin kentau mama, main kerjina muncak ayah orang, kau tak orang kau cakup kau kipan orang kau kerja aku serit jat, lagi ni kau makin tiono, kau macam ni le, ayah kapesa, ayah ramanan, emu kau tak kau imingin, amain kerjina kau kerja, makan bayar lagu kapi kau makan kamu gigi sesen ni. Tolongi kiamnya tu nate, orang misi nak lagu kita tu negase. Siapa lakukan tak tu lagu bayi cian, orang misi ni mesarehu, asyik ini negara ku negara impik tu kul, agaknya tu kul gelaga kiam. Anu bucat tebe nasam misi nak apa? Weri, kongko misi ngoi amu ko yang terlakukan, agaknya orang itu elve ane ni kumpi. Lagi ni, pangga jebuan sahun ngai koro, pangga kumpi, magian ni dia apa kalajin, apa rujuk, kamu kul gelaga apa kiam? Kongko misi pasajera ni kujono.
0: Gongga miseng, gongga miseng, gongga miseng. Pasti jelas, senggolim bagu juga. Engkau tu pun ngaji, jago tak nak gugur lagu ke bagu? Kalau ngaji, tanah makat kini lili, tanah makat kisah itu kau jitu, nak bayi tiat. Ia meti anggau, tiat kau saji tapi tiat. Aku nanti betul, engkau lupa ka? Objek bayi jinggu agam pasti jelas, senggolir juga negi lagu ramai tu agak. Anu meti bayi lagu itu objek itu kau ayat kuno agak besar. Antam nesikir kiki kerja, pahu nanti tapi rutan. Negara rangkut miseng. Engkau serbuk itu kali. Ama jangan betul sokong betul tabrani jadi tak. Kalau engin aku, ama jaga betul sokong tuai eng betul tabrani. Anak lagi macam ni ke? Kau mising para tiatun kalau baga. Mara aku metinya seling. Mara aku metinya kau mising kalau ke nama eng betul tabrani. Lain macam lagi. Nama jago nampar indah nanti ni ke? Betul sokong tuai. Ama jago nampar indah ke? Betul sokong. Aku sokong nanti nama betul tabrani. Kau seling kisah kelibu. Sekarang mana? Ingin lelai aku Friday. Ama jaga nama ni tak besar. Jam setengah nak kau nunggu tempat jitu kali. Aku 4,000 Kenyan shillings. Aku nunggu ama jaga keretan sang. Ingin betul tak seling kisah tip temak seling kisah sosom. Agak nyuruh seling kisahnya buangan. Agak macam yang aku ni, aku tinjau 4,000 immediately. Ejo aku mesti kita tinjau sokok. Tertutup itu tak kengke. Mesti bikin jangan nyuruh jengke bonus. Kau agak nyuruh bonus se, kau agak jangan muni nyuruh sokok. Ame jadi dalam kita *274#. Aku ni amaja kaya indek sih keringin. Amu agak aku na fast number cipta number one aku number 105. Cipta number one aku number 105. Nita kwa nafasi na watanagara na nkabisa. Nafasi na watanagara ni ijutu soko enki guni. *274#. Pigendiga tikiti kitia genge kitia nge. Agu yuta kinyurichige 4,000 Kenyan shillings. Igire message ba congratulation. Agu supu na watanaba mpesa immediately. Lani mbiti jitana kwa kujutu soko agigwa aji bonus. Kungi guni ni bonus. Inelega kujua munta iweke soko. Lakini ngiti tikiti takenge. Ame agu message king soko. Ibu iteji yata koro. Ame jike betu tikiti takenge agenge. Jita number one. Agu number 105. Anale ni itako meji lili kabisa. *274#.

0: Go ahead, not an agaran. Yes, again, give me digital number 13. Number 13 ke gure Dennis Cheriot. Dennis Cheriot kanyuro rabisha kuk 4000. Miteji tanata na miteo ni gure Penina Rotich. Kaguni Penina Rotich kaguni 77 shillings. So 77 shillings ya wege soko Penina. Soko beti seki MP tutabrane. Star 274 hash. Star 274 hash chutu soko ngore na tanaga raran. Paibu ye nyugut miseng. Yage seki agi chutu soko mbe tutabrane. Agerege miteji tanamba. Yes, kajam ni takabisa jita number 32. Nata negure Leonard Kipngetich. Nata ni nagere gei chutu soko ngiguni. Star 274 hash. Mati al teke tisha konye laeng. Lakini kutinyoru bonasi iwega soko. Ngutko menyoru iye imuite. Toko jang teke tisha kato jimite soko. Ta mwaungina nata nimite ingo labata. Lakini kaguni ndake shakangwan. Star 274 hash chutu soko ngiguni. Agi siti na fast nata negarara ng petu tabrani. Kolo nge nabaka afget. Kolo nge.
1: Hey. Ya muna tinga.
0: Ya mge golonge.
1: Iye go ya iwe rongi nemnye iwe. Ige re chebio so chichago. Ki mutu kumagi inge tabi ose kepinto ene legi mutu. Inge lenge nyoru kicho kogi wanae go laige go mye go niya. Lakin ni magi inge nae mugu lelda gele. Kwaan kibihenti kasarta netyan kuyo enemnye mamane. Nga munchu go ya mamane skabesa. Kumagi ngole. Ia egi ichi ene mo nigo ekse ngamun atinye log chegere tubu chota yi nabage echu ama inaleta waro nko ya echu ako mama nigora ndepare igere kukigia ego unyenga kuka iki yota weri ya inemye mati imge ajile bago mwa lakwani ngini kogere nga kule ya kwan nye anum lakini ya kuonda abanum Porchinga kitu iwe guwe la uchebiosa na ngwadu mawe gunokse gara wewe si na menge temena yote sia kale ba ko lotele le ngu mureni ngo gwai ne gicho em ba ko lo murenju etu na mye go longa gape
0: longa misin go longa ngulimbo gapke twesli no bajonge no wesli
2: yamuna tuma
0: yamge wesli
2: Ungu kapasa Bruce, nampak apa dia dah beraja, dia kau tinggal kapasa aku terima kapasa tu mung. Kau bayi kau ingat kapasa kau lepas angkat nampak apa mung semua. Ini wey, ama itu, ini, ini kau kau yang gua umat, ubah je. Mat ini, lagi ni aku ini baru ubi nu. Ini aku ni dia cerita ini nama aku nota. Ia cinta dia aku, dia ini aku aku. Kau bayi apa, amu gua ini. Oh my God!
3: Tumsifu Yesu Kristo tinga ati amune.
0: Daima na milele. Karibu sana.
3: Ya ige jugiba Lazaro mogoriotu. Kamiye mogoriotu. Ko bende ngoi murmure kwa me Lazaro. Ogi mi mata tungwa kubzengwe tai mogoriotu. Iya ne mi iya jinige. Iya ne ngara ni iya jinige. Igere kuonyo nu. Chita ne ndora vi ni komoge ne konyanya sa jita. Tono ma utili tura vi jagu ko meri be jita ko yoni ri be jagu. Ani goru ni lo ugyonge yokta ko bawu yani na. Oya ini ni, gua tu masih gaya juga kemnya. Tinggal tanya kau orang kita tu. Ni dah jitu, nak boleh kiri cipta. Ini baru lagi bersih gaya, buat tak kya. Abby.

0: Yes, dakika 20 tamen jaga ko batang sai dakenga na tanu ba subui na tanu ba betu tabwan ke tsiona tanu ba ta chefem ne brasta on gonga dakenga na sena tanu no ba nairobi gimi tenge jobne ga porista jat che terter ri bat kare le gimi teng online en www.touchfm.co.ke gimi to karabe ver tanu ba facebook
1: ageni en signal
0: Jep jepnya kau kerja jat terter masa. Aku sebi baca tunggal apa Facebook. Wajini na bas. Kisah megilin. Ame jai yo kujar bawa. Nangi boleh.
1: Anak following.
0: Oh
1: link following.
0: Oh mi ke gure following.
1: Following.
0: Ang nagilin friend request.
1: Be.
0: Wana wuni
1: kara. Ni ta kara nota.
0: Wana gure request ada njito.
1: Oga aku following n. Oga aku ya kon friend request. Lagi ni en page. Nau nu bayin. Touch them. .co.ke
0: Facebook. Corona ore tambrironi corona gani ga manda ngi meje wolim babo met petu si joana ngo gre joana ngo narok no umu je manda ora psuswa
1: ago ni te gora
0: ni aja ne bi kwa manu mayu mayu je buena teni wendi gari sokun ngal ngal otake ba bi taka na lori si magmanda
1: eman
0: me alaji ni psuswa gibe
1: we
0: met is nota mai ro alaji ni go gre si meje gero i tu
1: amine ko ge chor ta gora en kichape go ge ya to limba mayu mayu go
0: ya go ge ya ta to rat
1: no ge ya ten ore ni dieni na kichape ko chor ta ge siko na mayu mayu gora en como si
0: mago ngo ngo ngo
1: resterni
0: resten gabsa no ga si
1: kina gerwe hin mai mai kot ko be kar bu 12 hours yanga mi lore naga
0: naga baman ara ngi 12 hours si we angu ko jigo naga saru ne hospital ma ko si bitu
1: o wakati no bai ne ikorwe ko Christmas ne ko gi wi ka si ta mun changa ri se
0: ke ari ja tenu ko bis ke lo wi biam gres ma za lo go
1: i ne ru no re
0: in li li ru re o wa to ba ne wi tu la te te te ara ni yok to ko so e
1: dan
0: go mi tu president
1: Rogo ya tor tu no hay que terte.
0: Odo bora ngir ki gas chiga pesa bo jot ngom ngon de gas chira ne lim. Eh ka kemene jep kondo. Ki etene chi para para na mau sa min dru ni ni. Uyo go ya ji ba sa we.
1: Igere ora ne to boy na mau sa min dru ni na kuru Nairobi highway. Ko bi ki go be sa bono ka ge nora non. Ko thousands. E ho impe tu ta ga tu ko mita accident. O na ma ger boten. Lagi ni ager boten ji police. Mara mai tu e gibara se lagi ni. Impe tu ko be ti bi sa bono ka ge nora non ta mun ku chuch. I tenden lagi ni go ne go gibara ait. E be ai no ne to ga Yaga in gay chap kum
0: na yo bara bara na bakwe le gasi tagi ko
1: mi sabe tagi tu na tagi bete
0: o mu ae me ke bete
1: taban wa chile tab ke nwa gari shagum mi sabe tagi tu na tagi bete
0: ne tagi bete ngile ka gare gai ngal yana ba yo tagi no aki na ga ja ko le jina de yin dinye be mi to forest ku ne ai gas gumu aru buta ku ne inai le kwa nyai
1: inos net
0: was net Ogar ye tas ngolion den devinti ko timin tora na banaguru ni tanuguru ri doni mau samit agira ora na gapsa ine logo ko joba gabesa komiti te bile ba ko joba ngora ni nam gi joba ndagi wo lege wendi
1: agitya
0: yute mente ngone den hikke jang
1: ile no ta
0: gumbe ile ngo ko joba ne wo ko lianati yani ile joba sora na ta
1: iman
0: ne so ndi so kwa karbu sana ji da briya da balenjir gi meje ko bete ga testa tulge ngalalem bitu tabane pro inda na tanine ga gut misin ga ta jin ago well done rani gi meje ge gushi go gut misin misin ko pro ji tab kalenjin amru yo sheke ga gut misin ga ta jeter ter chega mingin enge kebe berwe ti gure cosmopolitan
1: counties
0: counties chega mingis en penu ta ba pro yo sheke cha ta ki mit pro yo sheke lage gunguna giwe counties cha jeter ter ge baishi for example enge ma gi stay ga gut county mengi baise for example county notan banakuru naga sit paru yo sek tokul jabanu anan
1: mi
0: toke asi toke notan bay mi tap kenya ngegona lugu mi to paru yo sek te bagal enji mi te jabo mi te jabo kosobe mi te jabo limbalem mi te ko mi te agote na pinja da chege gure pikata jabo wa somali nani kiri ga mechi kira gut meseng betu taban gut meseng meldon ko kingi ne lega gut chege gut meseng lewinishet en kenyir na tan bagni tablu pusek tiptem aktiptem aktasap au gina gata mechi kira betu taban gut meseng ko kaita nu gut meseng kandu ikat mi te enge ge bebe reju weldon meseng ga bai shekam tan banakuru mungi nyokam tan banakuru ko governor kubunu pororiet na tan batul wet ago debut governor ko pororiet na tan ba kalenjin weldon ni to kona fas na tan igere ko mesingile ngabi ko sokut mesingile mite nje tapke ama count na tan ba nakuru nege ago tin count na tan ba transoya governor ko pororiet na ba limba na ba limbalem lakin ko ginyo debut governor ko pororiet na tan ba kalenjin gingile weldon kasar tan tan mite ko mesing ngalega kando kyat jewujo anan ko mite kan kando na tet ko mesing kando kyujo ko ngap ko mite gine gore ni je tapke ngap ko mite ko tumi sanki ni gelen ka wa ka ge bay sit ko bir gem ko mbay ngap ko mara wala kay ta bay sit gabana ko ge ralak en kando ki mara je mabunu ci bunu boru yo sekat je terter je mite en county ni wala ka tag ma jago tag je ay we ci ko le ge ay to wala ge jin boru ye ni na ge for example ngi account na tar ma transoya ko ko ro ko tumi san mushima Joshua rap ko tun ko ngono le kabisa ko si kin na tembe ko le jin kimi je ay bay shonu gen county ni ko gerge yite again balance and count ko gerge yite sub county stokol me tinyo ki jonga ni yeta ni bajara ngani ne ne ge tuku ki meta ji tuku ki ngere ngen na tan ni ger ko me sik lo ko ngi ngala na tan gim ko me singel don ago ka ger odi tok me ta brano ko amu ki ngi gele ye ga testa wel don ko be ngi je tap ke ye ga testa ko me sing ko be kure tap ke me sing ko ga ke be berta na tan bo rift valley ngi ko me sik le ki tok ngi le ni se tu ko tam ye ko me sing ke go shigong again ngi le tos ne ne nyalo ga ai kando ikata ji mi te nyo ta ke aso ko be kura kire ko me sing ta nagara ranim age gere gala ka tibi biga be met well done en jam yete ak maget notan baba eta be shonik en gore notan eti tayat ko nyo ko tin ke be notan notan ba county notan bana kure ko rombe tu shikat jingir ngin well done ka sartan tu sitay governor na ba county notan ngale ka tibi bangla ga be power men ko tima ko misen ko empowerment pi ke baye met ngi be brigat dirkin ko ki rombe tu shikir ngin lagi tabit ki per gwaret ki tgin en gwenu tabine dete age MP ne bo kuresoi note mushmi Alfred Mutai ngira ko dilagi to ko kasatan ngi press statement ngi to ko kasatan ngi age ker mushmi Mutai Excel ko subke anne ko subka angalek to digere gele waga pit ngi jetap ke inkwenu tap kando jo ni to ko kire bit dangol don gole katanya lugut mesu ko subke bermat ko lo nya lugut mesu ko subke ger ngal yadan he age hego gene gel dos nyolo ge aine be ke be tana tana bana ro kola go mitri poriyet ap kolenjin ago mitri poriyet tana tana ba masai ko ngavi gas ko tme sing kita marangi ta ke be tana bana ro I gas ko mo jita poriyet ap kolenjin go ko ta ke me chege ai viju ago magi ger ge sulda ngi ge be tana bana ro ko mitri ko ha debit ka bana ko ba poriyet ap kolenjin ko gavana ko bunu ekomono borodiet na tan bo masai na tan gele kut misin gele weldon nyolu ke solven dano ngale chenga be kas kut misin enkorit tos kan do ek chenga kut do ngale kanan biga be me chenga kut do kut misin kirit na tan ter weldon amu kitne gere bi kidanga kome jogo gere gole kabe yam dae tap ka le tan sai ta ta kut tamnu tap ke me bai shunu kyat ba banda tai mogoi tu bai shunu kyat ba banda tai weldon ngot kuma mi te ka shinet ngot mogoi tu bai shunu kyat ba banda tai ngot kuma ka shindos ngut ko ma gashin dos kando indete kando itat jimite akando de demite en kasaratam tos kai tan ngut misen kando yuk weldon ko ger gole kai development sam jimite ngebe brata tamanu tapala to shekat jimoj ke baurianji kite ge ragot yin ka sata ge naroge ki ge guru agur ge county assembly aga ge gas yutogara ko cheita cheita na tar mangin jero chatte jigim chijin ke engulim pakam cha simply chatte terter gut misung bana weldon agona to gut misi gire tu gut chatte ga bi koi conflicts of interest chatte terter gut misi ke makin ge maraga ndoi ganum na fast na bogo ko kona paishon to gol ago maji porje ta genge anane komite kando ki chama maji kando inde temite eng na fast na ta komite eng na fast na ta tu gut ke te pegen beto tabrana gut misi ngendo gutu nyo lu kwai ne tus ngon nyo lu ku sub koi koi kita ne riu galiet tus wa nenji jet ndo magosa anan tus kando kadimite engi jero peldon chenga kogo nuko tisen surya ndit engpenu tabi ga be met nyu ngale jimbi ye kama tak me jogo tap kole kama tak me jogo tap kole
1: kama ta
0: no ne nyalu peldon ko sub koi barainda ko ger gole ka gire ga liet engi libri kadimite peldon we ge tap ke amara nguse tap ke engpenu tap kando ka mutu kole tukul peldon ko tuge mite ngutiba ka pepe tanatra ba kaunti ba nakuru iba kaunti ba nakuru mami yete le yendi ngutiba ka pepe tanatra ba transoya iba kaunti ba transoya mami le yendi ngutiba kaunti na tanaba narok iba kaunti ba narok kogerge itaka jaro kogerge itaknande kogerge itakwazingishu kogerge itakne agulimba bometa kericho enkwenu tap kaunti salake cheterter kut mesengweldon na tap kut mesenge meje ngala mbeto tabrane
1: ago ke mwaman na bwana Timon tos yo chege aine in kaunti sijutan cosmopolitan asobit kirgeinda nipa kasulaita paishoni kibo pandavtai kuiti kebeberwek tugul en county age tugul ne ngap ko barak kot mising chang biik chemiten ako mokyingee biik tugul chemiten en yoton boisionik en kergeindo kemwa man bwana Timon ngap ko ikose in kelelen Governor fulani kobunu bororiet netindo chong'indo chebo biik kole ak kele kakonyigis kebeberiniton kakobakach kebeberta nekilen minority en boisionik chebo bandaptai tos yoche keyai ne asikobit kergeindo en pcheitaet noton nebo mokornotet nebo counties anan yaetab boisionik chebo counties koityi kebeberwek tugul en county age tugul chekilen cosmopolitan nemiten bororiosiek tugul ngap ikose biik alak kowoktos kolelen ot boroinwek chebo boisionik kokikitabanech makenyoru lagokyok komakisir en yu kikosirgei biik chebunu yunito ichegen che mara ko robeut governor anan ko deputy ikose akine ngolen ko mara kamach kotwek in deputy governor kolelen ane ko in amite kityok boisiet noyoe neo mising ko yon kawo kamanda safari governor ak mara yon mamite en office kosupkei ak amune age anan ko age kole asikyini ayai boisiet neo kole nibuch nguni amite kityok kwo reserve anine namite kityok alelen in ami akane office atoreti kityok governor yon koyoktoon kolion wile kile awendi ak ayai boisiet nekakiyoktoon amatesyini kit age kakilen uyoe kotep kole kwo koyai noto ak ofis ak matinye yani matinye say ne u nebo governor tos yoche keyai ne en counties ichuton tos ne ngolion kuityi governors che mite in cosmopolitan counties ako mara bunu in kebeberwek che tindoi chong'indab biik ako sikobit kergeindo en pcheitaet noton nebo boisionik koityi kebeberwek cheterter ma boisionik ichegen siretab kiboitinik koboto akot in pcheitaet nebo tuguk cheterter chemokyingei biik chebo emet noton ko ngolyot nebo betutab rani
0: yes ako nitok weldon ko ma limiteni kora bororiosiek choto chemitei en counties cheterter kora en ngalekab kandoinatet kingele ngap komite nguno bororiet mara nebo biikab olin bo Narok for example mara county noton nebo Narok ako kot mising kole takimeche akot akiche kefilen ng'echeret noton nebo governor amu kangutinye kot mising Weldon kangusich boroindo noton nebo deputy governor kokibor kole otinye kora potential nebo olia nebo kenyor ng'echeret noton nebo governor tos kandoik choti mite kora akot ng'echerochu chuboto ko deputy governors ichu Weldon kokakwerito ano bororiet kot mising keker kele kanyor akot akichek nafas eng tai yun bororiet eng betusiek alak chebwone asimaimuch kora kechekchi ng'ony asimaimuch kora keker kele kasarta age komaimuch kora matkosich biik banget neibwoti biik kityo ng'on eng metoekwak kole achek kityo koki number two tos ite kora kasarta noton imwoe kele kibwone ra akot akichek meset kimeche akot akichek ng'echeret noton nebo county chotok alak chechang kot mising Weldon chemeche keng'alal
1: ako makitiny kityo counties choton nebo Rift Valley ikose counties ye cosmopolitan ko chang akot olin bo Mombasa komite in biik cheterter chemi olinito ako ni olin bo in Kajiado olin bo Laikipia olin bo ano Nyandarua olin tugul ko chang mite biik chebunu kebeberwek cheterter makitiny kityo kebo Rift Valley ak katen across counties yo mite in che cosmopolitan miten biik chebo bororiosiek cheterter ako biik minority kolelen makinyoru boisionik kounoniton tebutin betutab rani
0: kimeche kobet keng'alalen betutab rani ako chito noton nekechutu soko kina mama cho tugul chokochu chutu soko meche kelecho namchiotok en betutab rani namchiotok sikobet kebwotun kit noton nerubei eng soko metichutu soko namchiotok kidogo yokikose kot mising Councillor John Ruto koyotwech en betutab rani karibu Councillor John Ruto
2: Karibu,
0: Councillor.
2: Weldon Bor. Kumo ni kapsa keker in ngalek chetesetai en emet ako kimwoe kongoi kora amun en kaketiken koro ketie komie ngalek chechang chebo emet ko in ngalek chep counties ak tuguk chechang emotinwek chekibur biik en cosmopolitan ko makosa kora neo nemoe kobitu asiker kobitu konyonyet ko mobure biik en kibagenge yon moe keba kura sipkonome biik kosipkotoe biik alak kotom kong'alal mobendi meset agenge ak kong'alal amun ndomuokse kotonyolu kotobot biik amun kebichutet ine kole mokire ng'echeret ibebichu ko netaa kokiinenye akichek bichotet komosome chito akenge ng'echeret some biik chechang
0: Yes, abwoti ale Weldon ngap ko Urun nggak bisa ngalih aja, biar network itu aku.
1: Nanti yang masuk nanti.
0: Nyuruh gue tersetai.
3: There are 8 participants in the conference.
2: Aku ini lagi bayar, gue ini. Kau masih standar. Oh, biar nang hijau tu nak kata dia ini korang bagi dia kau punya tu. Kau yang nampak kita nong gem historia ni mana lor? Ti ti kau kau ni kan tu. Ti mungkin ni kau ini ti ni kerja jema segi kapista. Lagi ni kita ni jema bermut korang kau ini ti. Aku ni orang yang mahu amari tahu kalau ni jema aku macam mana tu lah. Amari mana dia mahu korang tu dia aji kau ni uno. Kau ni sur kau ini ti ni ke canggih tu. Aku mau ni orang orang lebih tanya kau buat kerana ni oh tinggi tu, ni mau banyak ni tu tu, kau kau ni orang banyak orang. Alamak, ni alu geri ni tu jadi cakap ni kau guna lebih tinggi, kat sini juga kau niye, tinggi kau guna kau niye, geri ni tu jadi. Kau mesti ni orang orang lebih gua ni kapis lah. Aku bol tu, aku ni orang ni mata aku anoi ni, mata aku anggori ni, kau nak kuru. Betapa atau tak kuru kapisa, orang yang kau ini tanya kerana mungkin sahaja aku utiye kau lebih anak cici. Abu ni rai dua orang yang kau ini janji, kau ini buku, aku ini rasa susah. Dan kita ini kerana kita lebih terbawa, aku ngalami ni bawa nama ni. Ibu kau lebih kejebalan. Karena ni aku mengalami kerana kau ni, mami kau ni sebenarnya ni rai ni ngalami lagi orang ini, aku tahu dia election kau itu. Negara betapa rasional ini, aku yang dikau di sini, aku kiri utiye kau. Kini asal kau berasa dah ini nak kau sila hati, kau sila tak ada mana kau diskolek tu ni yang ayah keju, tu ni juga ayah keju. Om lagi no macam kali amu dawa kau yang meses itu, cuma terasoi ya. Kali amu mata mau cinta kau mau kau ya juang me, yang kau ini macam ni, kau bela anak saya ni dia ni ada. Orang ayah cinta kau macam cinta kampai, jom ada cinta kau nak jinle, kau nak jinle, kau nak jinle. Mungkin, abah yang kami ni dia berada ni. Kolia semua yang korang lagi ada ni. Tapi aku yang siapa itu dia Allah korang. Aku nama korang umur Allah, amar umur siapa Allah. Kita tahu di dunia ni bos historia. Bukan ni jinil dia ada ni, semua lagi dia ada ni anu. Aku gini ada ni siapa yang berita. Kamu agak ni gini ni kamu ulun. Eh siapa yang agak yang berita cinta kamu yang macam apa? Tapi kalau kita nak kamu kalau ujian ni sah. Siapa sah tu jemas tahu ke? Aku yang bulu bodo itu kira, lagi ni, amu ni yang macam kita yang muat jatuh dalam lak, agak kuat betul lah, agak muat ni baru kerja muat jadi makin selalat kelewo leliru, si muat leliru mungkin nama aku agak lepas, si mungkin nama dia agak nu, umat je kita nu nama dia, anak umat je nama aku agak lak, umat kita ni baik siapa, anak baik siapa kita lak, orang lal bicara macam apa suruh jono, mata orang kuat, bicara aku baru mahu yang ni yang ni, orang lal aku kira ni, kau nak ni kita. Aku itu aku kesi si cebis jenenge, aku ni tu. Kau ngemisan.
0: Kansola John Aral Ruto ye kita setai. Ye enggak kasih nama Weldon. Kau limbang apa itu? Weldon.
4: Kau ngemisan kau saya ini tu menali aku Weldon bare. Aku ngoye ente tu tiada kuku nes ente kita berainya. Kami semua cegang selain nelayi tunggulnya, aje katena kuru kini tengok ni. Orang kaya kecikkan kosse, kopi cik ni best, ceki cecua. Lagi nama nama kuno gantui cita pin kawan, agi rogan tuai nut kawan asih cikita. Kini tengok nak kira semua nang kewendi, ini nukurendi, kita tunggul naita itu perih tap kolendi le, nak kuru. Suli gear susah na, gear kau tak faham tak apa tak, ni kita kau panas tu, kaki kau kan? Gear kau nak ni gear, payshon kau apa sahinda, tu manmat deh. Ini, elu buat nanti, kupu anda Google kau berkayu. Kita je level 4, ini kita berapa? Apa? Kita coba raga, engkau tu ini tu, elu meeting pikir. Gear kau nerapi nanti kau teru, cukup kau seorang tak apa tak, engkau lagi apa rasa nuai ke, engkau tu berapa sah tu mana, ini coba di sesuatu kau bagi siapa, nego di sesuatu apa yang dikarena, kau ada nampak tinggi tu, kau ada nampak kita gigi, aku ada nampak malu, nego orang nak apa lagi lagi mana, kau tu ni mana ibu ni, engkau tu beri nyawa itu beri. Ujur tu, ibu tinggal dalam tempat mana? Tetapi Maya itu juga lakukan konsepan kepada part. Kini pada kereta ini nanti, kini pada kereta ini sahut. Jika kita tu bukan kata, kau kau kau yang kau tinggal itu, ini kita berbeza. semua ini mereka tu sahle jin, tangan aku beberapa nak turu. Igeru gunawan, igeru kurang ini gunawan tinggal sen. Kuat itu tak ada tujuan tu gigi, tapi untuk 3 million. Ini mikir gunawan tu sebab pendai kuat kan? Abu nene sepanjang cerita, iya, kebetulan gunawan pada sekarang ini kita ni baru kapten sahaja leka angkara di tiada, oh juga juga di setuju, atau tuh sejalan dengan baru kapten itu mana, ini kerana sukan yang kita orang tadi kapten sahaja itu tidak berwaju, ni kerana kapten sahaja ini kumye, ini kerana suku non kah ni ni orang sahaja leka kapten sahre, kau kira nafsu kau ni ada 100 million, pagi ni kita 400 million, orang kira nafsu suku non itu, ini kerana suku non kau kan tiada berita, tapi bukan yang kerana suku non wajib tahu nafsu ini. Buat tafsir lagi tiga hari tapan kita ini juga kunoan itu semua ni janda fokus di dalamnya. Nampak tiga hari kunoan kita ni kongsi itu terjadi sahaja. Tiga hari kunoan itu baca proses jinde kunoan kita jinde mana baca baca proses tiga hari jinde kunoan kumpulan sahaja. Tiga hari sebetulnya itu kunoan jaga nafsu. Tiga hari utte selus korai entuk terbaca bulan kruan. Tiga hari kapten satu buku canggah kudaska entuk terbaca. Kau ni ni kunoan kita kos kunoan kau kos mupulkan kau Tindai wakilisnya, kita tindai hidup itu kan naga besar David Connors itu negir kuki lagaknya itu pun cang. Tiga orang kunang kuki suai sisis, keunik sios kapten sakit cang, engkau pergi. Nampak kita oleh org, ayuh kumitan counter kapten sah negir kumitan kumye, kukon tenaga nak kuru en laka pangkat kapten sah ini kapana. Jika negir orang tu nuai cang, kita nak kita ayat penunyu, lagi negiru kita orang tu kapten sah. Nampak kapten sah ini tu manmele org in well done. Kurang kau untuk kau kiko gaya gaya itu, mak ager kau pesio end tabu tab kanda tiaga 218. Kumu ayu gula gapsaya tu mana, nawe kiga tu buci kya nawut, kulhu gua apa urge kila tu stoy indet, suhi tu kya gaya irta end tu taga, kubi tu jalan tepuk tu stanyu gupurengka kiko cik asis segala gan, lagi nuni kerana end kau kimu ayu tu tamen president, kimu ayu beratu tam end kawana, nana mukti tamnya end tu gapsaya tu mana, in direct tanda gua gilo end way pat segel, kiti nyerai nicai. En sabte itu, anda Google lewe nene lepati nene itu, aku kumau gongko kapas aiti ke, cikum mangke kapas aiti ni raja aiti, en sabte itu, an, ama cah lehnya tua tegi sin, en kita sih nyana bata, cikum cikuran an well done en kapke, gongko missing.
0: Gongko missing, gongko missing well done, en golimba kapke itu, kau untuk nata manakur. Iki tu stakut missing dagi sih, jaga batang dagi sih, semoga yang jaga batang saya tak yang kena tanu basu bina bapa itu tabrani. Agama jawab tu kita kalau jinam jatuh yang sokol, lagi ni kau kiri enggak besar. Agoni kubaji enggak besar, lagi maju nama mengarete, anak guru jitu niti setai mengarete, enggak mungkin mengarete, kemarin ibu ia mengarete nonton bo aldaet nonton batuga, yelda enggak gaya, kemarin ibu anggorai, kemarin ibu tu kita jatuh terus mengarete tak ketukul, nonton ia yang betul tabrane, kaki guru enggak rapi sekitar jiba stroke, jiba 150,000. Agoni kaki kau jibik tiungkan yes, peak semua kita nengai, parah ini kubah peak semua kita nengai, agi nonton makan tiay, kau itu tiket isek semua. Kita jono terima jawab abu katungkara, kau jaga ketukul. Jadi aku gua itu suko, anak gua tuh mah, mama jaga tensang. Amu nafas nontar mau mengarah, kau jaga turun, aku tepi gakula. Anjur cina nak kapitul jatuh jauh nama aku tu mesti mengarah. Rane, kau nafas kau dongung itu betul tabrani. Ami jitu lagi cipta keti seks semua agi muita. Kamu nak gua gini nontar ni si kini nafas, ingat jaman dah mitabara gizi nyoro rabisha jumbe tu tabrani. Dialing kita jangan *274#. *274#. Agi jitu suko, tilikiti natai, ikiti nboeng, agi ikiti nbasomok. Miti jitu ngapa tilikiti natai, kigajara bisheke bonus. Kung ngapa jitu tilikiti natai, komuita, kotil nboeng, kigajara bonus. Kung agili jin testai, tilikiti enge agi jitu suko, mbetu tabrani. Nale tiketi seksa mukutake, agora bishek 150,000, kinda unsi met, engdege gashe kigisik chikitu nafas, kunoto engore natane raisi. Amejoke dalonga natane yata soko mbetu tabrani, agone goya jitu kul nafas. Jita agone wagenyu rabishek ba school fees, jita nagenyu ruangon damama nagenyu 30,000. Agunda boy yot kaika kanyu 85,000, nabangale kaptuka. Amejoke gun nafisha jogara jaba mungaret, mbetu tabrani. Dialogue itu kan *274#. Nanti mana senggal ini, ekan yang sokong tu kita mungkin nanti nurubai muita guna tak. So nafas kuno ngerti guna gaya cik, agoda nafas nunggu baju tu kol embedu tabrane. Gogo isiki anang gogo tu mama. Mami jaga kerjaan sanggut mising embedu tabrane. Ya segera cik tanah nunggu rengu pita B pita B gaya tu aje yang sokong. Lagi negara kai isik kai inde tikitit kiti ageng kene ge. Agri jatuh negure Richard Soimo kai tel tikitit ageng ge kipto moy. Yes, kita mui kogai tergora tiga tiga genge. Agar kita nanti tengah negeri Dominic, kau gurun bonus coba 536 shillings. So Dominic tadi jamu ni weka soko gora. Agar beti ter yes, ter tiga tiga seksa mok. Agar kita negeri kipurul Alfred kipurul Alfred kai ter tiga tiga genge. Meta Cornelius kogai treatit agegonen rabishek shilingishek ata. Yes, Cornelius kagonen 574 shillings. So weke soko kora title treatishek somok marago ijina otani sikini 150,000. Angyebi na mungaret iyei, mungaret kut misinko talk. Amujib kondoju, kwa marago ikbahati nungit marago nito na wale sabengu enga sartaga tukul. Kita kora nungu itesetai mungaret ni mito laba kioski. Igeri lege bitas tuku kiata jiba doget. Ngutu jita nungu yalati tukak yaldai ibi yaldo kora tukak ites. Amu kage naminu so testa aku tokinye kanapte sabi ngore na otanagararam star 274 hash star 274 hash agere big already yes agere big tiptem chika otel tikiti takenga genge agoi engigune otel tika tishek so mugitinege kali jinge gunin bonus nge gunin bonus chato chibo nge gunin bonus chiba 72 shillings chiba 1000 chiba 2000 chiba 29 chiba 20 shillings iwega soko ngore na otanagararam impitu tabrani agitil tikiti kitio tikiti shek so mug akumara goinye na otan sikini nafas notan be tabrani meja gunin dakika ishek angman agena gile ngono otan jab jab impitu tabrani yegita setai star 274 hash star 274 hash chutu soko asoko biti siki enkole studio elfa sarap kisorio yang muka yuet nanti
4: yang muna itu mun kongkoy itu mun ambar ayin kai guna katua wel don bar nyo abu hati nyo ala kai guna jema sika biti gikwen akoba ngaleje kaundis je cosmopolitans chu angin aleman chang challenges jemi ke kaundis chu tep chu amung guna man gilen isu gigere ilekandoy nate tap kaundis chu tep to ay tano asa ane kaundi ne jama subi misen ku kaundi ne ko transoya ku kaundi ne ko transoya bachang ku cosmopolitans kapesa lakini kiwa kisa si shaping yun reju kusubka akasa na namite nata ko natembea nguno yu ayawasa kubireteke tau ngalala ngalala na ngalala na ato kukikasa spurgyo shikyun alagip kukir gunle makoy mui burgyo shikyun kusi pagi ning bawa kutinyo kwa mui kwa wesa ni kya tadi suha nguno ako chichwa chichwa chichwa takchwa kungyetya vikyo kakitya kimita transo ya ini dagit nukata kiri imanda nywa kopa ko ungan ke mguno kuli ne kata ingele lasa mai so boru himate ni ngwa ngata ke kwe obwa ke bagenge in ingore ta ke kumagat bu bur jo shitu no ge ro le mo itini oi kota nya lu tu ile oi ke bagenge aso ko bitu ko je ka beli shit bi ju na kota ke je ko ne gole ingot ku bi ju mo ge ga je reso se mo ga tin ku mo ge to wan ingo ju ku na de ge ngu na ile ka nge te bur jo shit do tu gimen en gos mo pole tan ka un disi ju ko te ko ko te bur jo shit tu na la chun mo ta ku ju kunda gimu ak senda nda ge ta gi ta ge ra dun ta ra so bi ke bu shi gong ge ne ge le ye gi ke ri so tor yo shi ki u jo ta cho mi de mu a se ma ke ge ri cho ku tra sa ya gu no ga ta ga bile ta bu gu su a gwa lu ye gi do gi do ni ye ke ti mu nya su ba sa ve ju a ke ba bur ge te ge ka len ji ju ju mi de tra sa ya ju jo ga ju mi to li da ko li a mu gu no ang gi le ni su gu no si ge nyor a gu ndo gi le ga gi ti ge te bi te ka ga na kuti biute kafena kwa lasa makora kukutunji kafena imu kujuta tingu in kafena amu kundili ino kafena nipa transo ya kumosa hai kuni ikit kumongin ako makasat sangu kuto kukunyu kwa kiburgeta kwa lenjin chemita masta soya kukunu atang masta amnaro kora ako tungkuno anaro kukunu kukiri nekit purio shikun mite masa yang kuno aja nekit kiri bayi mantanyu amiseng astele niso kukunu apurio nyono kwa lenjin chemita masta amnaro kolo kuo shite shikibuna lo gini chakilin jana kiti kini mungi jana muito kuto kukiri ako nakuru ino akara ako nangalal jorwe nyawal dun kuno kunengit kumyandus purio nyono kwa lenjin amu Orgie ni naga ningo kafena. Kute biute kafena kupi dia kora. Ia ni uo agitumi ing celebrate. Ia ni mana lagi mui tahu tiada ngajaran apa tu biute kafena. Kena engkau kumi tua mumi tapi. Ia ni brace anu asim ni asim ni kute biute kafena kafena. Asal biku kaji ke tu buk cuma kinki. Amu kafena kunda mamlak atau gulbalah sama. Kafena asal biku nyuri kaji kena nengi netane. Lagi nengi suping kaki kaki timun. Meto ushikong serkal cosmopolitan county siju situ gigoaji agi borgio shikun chun chun mite county siju atat cho amane ngo girane koi agut borgete borgeta kwale ngin transfer ya ko to sai wak to sna amu manyur kin ge agi a meda ne de mursi tatu gigushikong e borgio shiju tatu
5: chef bo du mi te gos mo bo latan county si so ka bit ko nor ci ga ke nda bo ci ngot ko bire ta te ge no bire te ge na tem ba ngi ko bitin bor yo che kala ke ko ma ko ko to ko lo ba ndol ke bendi a mo ko ga se ke bi kala ke devolution ni ki ke won a sa ma na len ko to bu ci kon sergal ma lo na ni ko mo bo latan county si na mu to ko challenge ke mi to ndo ju ma ke sa li ni ge le mi to ko ni bor yo che ka ke mi to county si ja ta ke a ta wa nga ma gun pe tu ne mi ke sa fa na mu ze na ndele
0: yo nga mi sa sarap ko sori yang ngala ba mugi wetan de hills ka botono ko ba kambe dina tan ba haike me na tan ga bun chum jana tan ba haike me joto agoni ta go mongo le den akikisha landama kwa boma mugi le chum jonda ne ko tore tene na ko tore tene te mide tan ga batinda ta gatol bai bai ta te mide ko gere go le tinda mo egen be woni ago ka ga mugi le tos kibun gai mun chetna tan ba mayur mo e ganan mami te mo e got mesen be mun pai sira ne chum jana ne haike me joto inyoro te ngot mesen ga ya go sit bai bai ye ko si lala nyete na ta ago sit riate magele ngap ko mitaka mutin ni gubun temin detem mara go ngap ko waji jum big data gora go ngap ko data ge ko e kire temin det ko laga gori lagene ngabi koi taka sartana tani ni tum gori tani gai rie kitgen gora igir go mach kirget amagele baishira ne jum jana tan ba hai kem joto ago jum jana ne ko goni kod mesen maget na ta ne gararan agi nyur moek mbiungung tono ne ngaliat kitiom nilen rute jagiro vet aga tukule metu tabrani witep chum jana tan bahai kem joto a sinyoro agot mesen kiljina yi kubun chum jana tan bahai kem joto kubun kambrina tan bahai kem ago agamagele chum jana nago magele akikisho landama kwa boma na toko ngaliat kubun kambrina tan bahai kem nago yi chum jana tan bahai kem joto enga subu ina tanu babetu tabani ya samaja leji ji tanu tanu mita no gure mi bay cladis na tanu gasiki 150,000 kenyan shillings konyor rabise katri bamungare ti agere biki jang god missing tigiti tagen gana tanu gaga manda enyo to ya ta so ko ini maja tsu ndege shagala gai enga gile jata stege shagai mi tibi ke gago tilte ke shagai enge jang so dialing tungan star 274 hash taitinye mageti taitinye nafas na tanu gararan eng petu tabani star 274 hash kitu soko amaja tsundeke shagain asigena gele ngana tana ga siki boraindo age na tana ba kunam jige ra bise 150,000 ba stock in bitu tabrani bana makono arab jeriyot
6: ye makono
0: jamge
6: at brus ngola ga set ese tai mai shagu ye gitare raini to mo nyoru gari bwana singe so gitare ra ki nishi na ba mu shuraini climax bas kotaga ni it's own dimension kaljaga tebeta community in rayon jim kunot ebo emi amaje in nga kitaroti wigit awechal du kebebere maje gibongesan wasiri kipchumba murgomen ku hosten jenig ku hosten jenig kwagir ogutin magiche kwagir ogutin subembe kwagir ogut mboyo kwagir ogut rota kebeta ni chamgumi lebi uribe family aga lak chechang chikwagi rinyoto eye gogon desut kwaneti weon magiche ago subembe le kachor tegel yo kirogo subembe ago boko atesut ago de nek tak tieni la blesa go bai bai ogo git ko bai bai ndagne wasiri ago toro e kapsa bichoto ne kwagi role dago gbindi entren tegel go nonito ubora ni tubanda ago rani tuara ni tubu kachang Uga gembaren kogi gochi gora kage ke gir age ge naiga chita bi ketje nigi okay no gora u gage tambuan yongo gitai kablan ubi su tabresetan sai ubi su tabu asiri gwa interno interia kage tachi kablan gonye agu topo ta go ngalal uga ganna kabisa ko bara aw ndo sigitio tinget kora in tut ne gigio ba melgo gimeto ogure kagiro mheshimiwa sudi Kuga ngalala kulugata.
0: Mati nyote tuje darab jeriyo.
6: Ah kulugi tori tigo taru tori tigo ngo aguta kinge gora bicho ni tu kulugara. Kini wagiri wasiri ga go hostel bicho gora agine ol aguta kinge gora bicho ta tu kulu. Kini fit kitune atta tebe ngenyu. Aguta tebe nagine ni tu ma ani bicho tinge ani bicho ngoloni kibri tu. Koto nga gogeri kinge ai ngonyu. Asugut hosten agiche tom gonnai gulle unne baungi hosten arabrunu gitu pies arabrunu no baab gregacha uongi hosten besio au uongi hosten besio ora boto boishi ke bom nyu tu uongi hosten ora basta es ani ti galagu tinge ani bi galak mabuoti na ba mamami gani na buote kiage leoen serikali au kutraisi mwenye au ba chuma lolie retio kata tete anagana ngololi kwa retio al mami kiage mige ribichu mami kapa ton mige ribichu tatu amun ba tawis kora kigarges tukul kigete tukul galalan ni retio kupoge kunoge ubisi tapikumba murgomen kugata itieni kau ba inji ge habuati chuga gane chuki kengalal kongete kengalal kabisa. Aku boleh ini orang gitu ten engkau buret. And finally siapa tinggal dia orang gitu, nebo apa isu ni? Kugap kegoyu. Kugi negap kegoyu. Wang kugi itu ye tenui. Wang kugi ni ane. Agaknya apa utan? Aku nukar Jimmy Wanjike. Maina Jimmy Maina Wanjike. Kugu ngalala kau lembagui tuan. Kau lembagui tuan ni apa sah? Kau lembut kumi kita ni mebuito si. Iteven kalut semusioka. Kau ni iteven kalut. Ile raisi William ningeweka kwa gone fama ngulumba mi maraisi bawui ke William menga chere kumwachi niko so igere ile kale shuka ma friday na nige sege chongwe chambon ya ge mwa tuche sege be di weekend kula ngina igelo une tu kyo giti kwenu mwichi ngale ngala chege gweche nyu aba tebusie chenyo luge tepten ele nyo luge rifta sichui ne robi ni ele nyo luge tepto ge ai tu kyo ka mwa tu kuin kini sayi kugage ba juga ada mix and match kugage ba tuh kirimnya lawan kene une kemua kene o test all the types of it so engkau boleh tinggi ni sih engkau boleh tinggi ala alat abis boleh sih kira kau abis cak boleh ni bikuai cak itu kita boleh tuh sih ni kuri juga mulang kau orang tak kapat es lime kapat es sosis ceblang itu amiore tipe so in nangge terkait jamuan amanda asyam ano luna lak warun ini lagi berhenti tay.
0: Ramai mem. Ida benda gigi cuba ramai amanda.
7: Jamge tinggi.
0: Jamge cuba ramai amanda.
7: Kongo missing tinggi tu na bahasa ni bagi guna ni. Agoi nama jawa sam tu mon. Yang kau bijut tu onge nanti tu cene gigu ni. Asal sikit beri ye kau gugur orang lawal ni. Ikeru mdanda kitunda ipani ngishu kitunda ichatere kwa mginyo kiname ndu wala kwa itaifa atende tutonon kapisa tu mwogu ya wale kalli ne wale nje ina rafjiri yot kaa wasitpo yot wale kalli ya anyo kwa name ngale apkari kama nene wanyo kwa name kwa jopo kieni kama nene lakini nisiko kwa rugu wanecho inu kwa omacha mwati ngeta la unge taski ngo mwache vikiru vikti ngeto lele na chue kau boleh ngalor letakkan orang orang yang agak sekali lebih cungki mungkin nak perlu usaha lagi kecik terdahulu yang kau dicacua. Kau mahu tahu gugur biks? So kau ni kekiri ngalor jutan. Tiap ni tengok sebelum politan area sahuk biksyok. Unda bicara. Ia tertinggal nakuru narok. Kau bicara tentang ngal aktan soya. Kau dah mukak se. Kau yang tak muka kita mahu tahu kau chance ni boleh tujuh tukaran. Kau boleh tujuh tukaran. Nada kena kasta. Amun indami ya mami osiye gavana godi biyutu gavana ni namenge jara anato isitoshi ngot koko asindi biyutu gavana agavana nato na boburiyo ni boko mosinus amun chan kumuche wongalo ato urutore tikyo kipoko alenjine ni limit despite the fact that kelelen seremolio nge jara anamba di biyutu gavana kumot konlitin metuten di biyutu gavana ni wakik kikindi indeon ako namega gavana ako sandugu kweita boburiyo ngale. So bagaimana kalau seperti apa? Kita tinggal dalam mulut agak banyak, kita pun musuh cun. Oh, kita tidak ini yang rupa juga. Naku rupa kita tidak ini sahaja lulu. Senarai. Negeri kita ini negeri lalu nona oh bagaikan kipurian ini bagaikan mesin. Kau mana lili sabungge si elia itu agak asyik dengan musuh cun. Kau tarik dikau kita bagaikan ini yang seperti ini. Kenapa bukan narok? Kau narok? Kau ini agak banyak, kau bagaikan mesin. Bibi itu agak banyak. Kau nenyawan itu tamalinya. Lagi di ni barang yang taman ini juga tu bukik nak ikandiza, mahu itu sahut kalau ni kau hendak naik itu, kima ke sampai tu? Yang umi tengkau hendak nogero, lagi nenek cengur aisyah. Kebab aisyah ngom nanti tak tul gegir gelagai ciburiyat mai dulu. Amuni, karena yang jinak kima cegah nis, kima cebara baru, kima jor tenue, kima cebe, kima je tu bukan tu kul jono kuto gelagak kahiyai. Despite kelelen nuwe buriye tayno so kiko sere tabi nani ga chemi transway awa kiko nyanya sana tende amun kamogene ba kimage som aku ngeh dah kicau kicau kicau kiloin. Ngosi yo, cemil tengah awan di si cawan itu. Ngosi ingkang beriye. Matang ngosi dia cemil kau gumi tu. Eh? Matang gonyang di kau gumi. So tinggal ada tu cemil kau neji. Kupa kau manu. Cia cegege. Aku cium kiloin di si orang muka kita kiloin di si teru tay. Cegege kiloin kau imat kau kau boleh nafas. Enakuru. Nafas di bintik awan. Kijer nanti di tengah kanan negos to nego orang kau kiri cuci mulai tak gelar jangan legol tak kalau walia nebar utubu eh yang dah nebar gelar ni cuci yes gelar gelar kau masih gelar yes gelar next gelar yes kau tak kau ni ya so tinggal tak makun jam nyaji orang testa biji orang ngalali nak gitar cikai utau suruh sab cavi
0: orang missing jauh bermadah jita bendegit. Dagi ke syak juga, betul. Dagi syak nam juga, betul. Saya tak ingin kenal tanpa asubuhi nampak itu tabuan. Agam je kecuali jenis je. Bicara juga jitu soko. Nam jauh tadi faith chip kemoy. Agar kita mesti kenyur abis kita tu bandar dan 50. Agu jitu negi kesejat nafas ni. Biaya mengarit. Agi tanu gure Tracy Talam. Ia guru mungkin nama nampak itu tabuan. Gure Tracy celangat Talam. Tumoy. Agar kita sejauh kita mesti korang agu tadi je nampak itu tabuan. So, macam ni jauh nam jauh. Tak insoko, asal kita mau angkida nanti guna insoko, nanti gel dah insoko, meti jitu soko, mami kita gaya tata guna insoko, nam jauh takut mau angkida nanti rubeh, asal kita betul tukul tay, kebagenge. Ya, ikan saya, aku tak nejita mau. Arab sang.
8: Hey, puan atau mon, jamge.
0: Arab sang.
8: Bagi mesing Arab sang, amun ada nafas negeri gonej, kenalalent cosmopolitan counties. Mau kan way misi dar lain ini yun, anau ego taruh kat terlak. Lama temun kego nute tujuh negara orang kapasan. Cosmopolitan county seju, komitmen community sejang, like for example jangkiri mentionen, Narok, Kericho, Nakuru, Transoia, even Nandi. Nandi is among the counties. Jatindog ora tribes sejang jemce in that the within that county. Now ngalega sred adig in counties, and I want to say this one. Sred adig u Nakuru county kwagere senate, chego ba proceedings chego ba senate chego ba Nakuru county. Ogo igir koto no salak tu kula kumwa goinuti kotor kote fcherar ge gurle. Kagumen shonen kainutik chepa.

0: Brane. Kwa kaleji na mjia taki msoko, awagiri soko na watani mito kabisa kagiatweji mbeti tabrane, giatweji nafasi na watani garara kabisa. Lakini, kidna tani mite soko ngiguni kuchibtingting, yure posho mili. Posho mili nikunga posho ye grade 1. Mm-hmm. Chitananga bijame biyale posho ye nduget. Mm-hmm. Kunga posho mili ni. Po 105,000 Kenyan shillings. Aki miti kiguni kuchibtingting ni, kimiti kiguni kuchibkondoge, ibije njige mwenyewe. Mm-hmm. Nafasi ni kabisa, kwa kiguni kitio nafasi, nota nabo bigata, yes, kwa kiguni nafasi nota nabo kwa rabik somok. Lakini kidna tani amaji ya inyo, amaji kitiriketi shakayeng. Juto kwa rabisha 105,000. Nanyo nile chipte kidini kubwa isi estimate. Ya miti nye estimate moja ni kastama kaya ilajune iye. Motogo na kutu miseng uwaluwa. Koteri tamunga apu miti kibibri kitatu jitom kwa iti estimate. Agigunen mashini tinaune na matindoi. Na ba isi estimate ama miti estimate ulemi. So kira kura ile ingitisi kutuko kini ya agenge. Nenyurchini kia kutu miseng. Parando na ba inyurchiga chipte kidini bitu tabrani. Igir kot mesti kita jadi berusia mete, yaro rugom ye, munga aku mesti jatuh nelayan, ame jaya lingin ye gitu, asamat kau beri kau kunjungi sih kau nafas nata negim, so ame jadi dalam gitungan star 274 hash. Tilte kati shagayeng Agu ni kumonga meja kata jaga Tukul sang Ame jana fase ni kubun jiji Tukul kabisa Isiki eng petu tabrani Yikiti setai Star 274 hash Tilte kati shagayeng Agi na ile Yata kutumising Igeto non Isiki na fase Nantara bayi nyur Jiga posho milini Tiket si kata jamiteu Jaba posho milini Kota kati shak somok Kigunen Jepkondo kibirun si mete Korai ko biti yaro rung Kutko meti nye sti mete Ko meti ingolu Agu matare tingi korai Gibun jeb ting ting Agu meti nye mamite sti mete Yaro rung ras mara Gewalun gue gita kena ter Eng soko Star 274 hash Star 274 hash Jutu soko ingi guni Jutu soko Kaya soko Agu soko ini Kobaji tukul Mamijini gagari tasang Impitu tabrane Majana kiti olengo notana chap chap Impitu tabrane Leonard Sigilai Leonard Sigilai Agere kaitil tikiti takenge Kitko na namaja buatu ngiti yo kungut kego n rapisha kyata jaba bonus kuto jamu ngora jitu soko tai tiljige gora tikiti na tanu rubai tikiti she kwa yeng kitone ke itile tikiti shaga yeng agi siki parainto na tanine ke dominic kipkore agira kaitel kaitel tikiti takenge eti tikiti take richard serem kaitel tikiti takenge groomen boy she kabisa enyu ago nota ne groom kabisa faith agira kaitel tikiti takenge faith gora na faith na gorga faith yes valentine agere kaitil tikiti takenge esbon kimngeno kaitil gora tikiti takenge nita ko gori na fasak broino na tanengra ran embet tapane tilige tikiti shek ayen kitune ke mara go ginyana tani nyurkine ge jebting tingene ago mie gora yaroro kale jin kutumi te ke beber tanama mi te estimate ko yegi burun timete yaroro go mie asma gonen machine ni menyo go baishe ago ka isiki pate embet tabrane star 274 hash amaja gonen dake ga isek angman mhm kama ite gitu non soko na tarbe tabane wede daga yana tarbangman exciting ina ile gitu non soko ine soju tu soko ngigun tiljigete ke tshaga yanga gere bikata jangot missing nagure janet kimeta mariko kimoyo bijo tukula gere gonyo bonus number 693.84 shillings gere 211 gere 314 chato kut missing kita munyo gore tai jitu soko mpetu tabrane star 274 hash jitu soko ngigun asisiki nafasi na tani nege ye gitu sitai enkoleb studio kasagine bwana chita wasengisho aiso nabo limbago ilel aiso nabago ilel
1: mbe jamge jamge tuche nyu tenge kemone
0: jamge aiso
1: ni bale jingo ngoi tenge kumbarane mege gone orano arale jingo ngo mu tamboni rondis ni tago mena bazingisho ko memi nege kana bi kata ngre de mata kasem Aku bicara tanggung mahu ikut lagi tujuan, apa ada pun, aku sekarang doik, aku sejak tahun bulan bosan gitu. Amal amal yang mau ikut ingat ni larangan aku Friday ni ngololi gitu, begel, saya ngololi kalau orang, kalau saya nak pergi show ni, saya nak ambil tujuan. Anak kau ngololi amit aku ambil bosan gitu, saya nak ambil tujuan. Semua begel larangan, kita punya izin dalam presiden untuk bosan itu berkali. Angkat ngololi gitu, begel kait ni ngolola apa? Terus bayi show ni kita itu terus saya tando ini malasan lah tinggal yang mau agelo juga presiden bayi show ni ambil bayi presiden ni mor kita beri kita anjami temui kita presiden kita ni mau ziri kita ni presiden taris kita ni direktor kita ni kalau tiket cari kita kal kerja tu agelo tinggal dengan ini ni tate ambil si ngalolik la karon awalasan lah yang mau agelo terus ni lagi Kalau ngalor le, abu nuwun dina bosingi. Jumbo tu orang yang ngalor tu, kerana dina le bosingi. amaran ngalolyo era boishon chukana ki koy mujumbe na nyomo shuma jep kong mega galal tinga ba era boishon keta sta ngozi nishu ingo si ton de mabulu na na pa ko si ton de awle ni mujumbe na nyomo shuma jep kong na mjiro to iyara ngala gabla mishi iyara ngala tabla mujumbe na nyomo iyara to kuke tang de bar jiga mujumbe goli mba bunge ambo ni tawli kama so ambinga ku ni mona mama trela inda mise amma de ki wa president boishon Okay, my legal again is in fun. Oh, we don't have fun of the other Nigel Arab room, which is a new Mugulla. I don't know anything that Mukamizi is on the Marway, Aguatibi, or Obu Habron. Young Alan, Yajakan, okay, the big Pavo and Nanavichi, as a part of the day. I'm looking at Yasar Abron around it, Ogigor, Avalongator, Picho, Chinon, the Namaki for it. When you're there was in Gishu, okay, the other three of us in Gishu. Kolim bateran doya, kolim bagetan kan, picho korosha, putih kogera ramu ni lekam tu. Beran deh tinggal ni anggal, aku jangan bagi berdiri ni aku alam yang agak panas dah, adam jinak. Bawa orang kerana kalau kalau ni sama kerana tu, kau nak lekam kau. Kamu kau picho, kau mina tak ke? Kalau ni kerana ni, ni dah jadi musim ada berita aku orang yang orang kau. Ni kerana ni dah jadi sekalian presiden, kau marah berono kebias, orang yang orang lekam kau kerana, orang kalau ni terapis. Mampu kerja kerja tinggal ini untuk orang ini tak kena. Kuah tinggi juga ini lebih susu yang kau coba lepas anda. Kuah lepas anda kuli dijual jebera bincang. Ingatlah yang kamu. Anda tanya di coba le. Girara abrang rupias. Tiada negara orang jadi orang yang mau kelekele negara kau ini. Kalau orang yang tak kira orang ini bila turun. Orang orang ingatlah yang kamu itu. Kau di sana orang tinggal negara negara yang berjuta tahun. Aku sedang mencuri dari kawan bapa dah. Kau mau jadi kau tak jadi. Kalau orang orang depan ingatlah yang kamu. Kongkapan mereka kufi, jemuan serikali. Orang-orang yang tinggal di Bangalore pun, ingat bahawa isu ini kira kira kini bahawa isu ini. Jadi, apa yang mereka lakukan adalah melakukan agar mereka mampu. Siapa yang gongkui? Siapa yang lihat bahawa isu ini cerai itu lewat kawan? Siapa yang gongkui? Orang yang kau tiga tinggal atau pun, mereka tiga tinggal yang kau lalu makan dengan meminta boleh meminta. Siapa yang terabro? Nak beri sebab sekarang terangkan. Untuk mana bahawa isu ini cerai orang ini? Orang yang kau tinggi, terabro ini gongkui. Punya tinggi. Anggur juga naik bahaya isyen yang negara orang. Di depan ada bingkai tunggal level dulu. Kau ni anggur bising dah berapa orang orang orang yang direct. Orang orang ni jual tunggu bising, bising ni pun mira yang direct. Tepat kalau ni orang tujuh kali bangun kelion, tepat kalau ni orang kali bangun majen, tepat kalau kali bangun baring tu. Kau macam tu yang raya awas kalau kita tarik kau ni cik. Anak lelaki kalau yang presiden ni, kalau begini bahaya tadi asal orang orang itu bahaya ni.
0: Yes, Pascalia Tarus. Natana gere gora kasikinyu ye to galinda tikit kit yagenge go posho mili de gora tan ba 105 pija igaso yeng ja go tele ga gi bir chisi meti kuna ga gona nafas ama ja gona ga nya dage se chukang yes ka tsung to dage ge shek ayeng kit nege gira gele gona tan sikin piki jang ga go tele tikit ta genga genge agere pik 72 ja ga go tele tikit to mangana ya lengona tan sije ko miseng tikit ta genga tan ba posho mil mp tu tabrane dale gitu ngana star 274 hash Star 274 Thank you, Eric.
2: Kongko juga satu mana? Enapa saya nak di guna? Juga tuan bicara tulang kanggalas. Awak di guna ke jual gomjin? Awak mahu cia golau? Tuk cecik cia gemin nara kan? Kuma minna rok apa tembaya? Hingga munggu mana? Tuk dasam sam tuk cecik cia gemin aku ru? Atiran saya. Ni gina madabung. Kitinnya bayar tu gara? Gemina rok kono batuwa la kwenyo punguria tap kwalenji inigire bai tini kya gisir che gisire ke kya jimo bunde public service board tamaline inigire gai nuti kya gisire kya gisire listen kinyom jila kwenyo namba sasom lakin dole tukum kwenda nui meseria Imu itu digosip nama tu. Kibir bi jauh kurabi kami nalar. Kau ingat nama ni? Kau kau ni barai itu lucu. Bibi tiga mana? Ikan bi kami nalar. Tamal ini. Kau boleh jadi jauh kan nalar. Arab zaman mungkin mana?
3: dosi jo

0: manyoru oratinwek. Sikonyor kasisiek, kokial kasisiek. Kimwalia mwa, baibai naran. Tam kowache kila kusotinda, komwa komye. Kole kile ambicho, kikoseretyo. Ndutu. Mami bicho ni monon, papatumbaya. Matkoseretyo biwa makire kura. Ama kiri dina matu, gana gana matu, tamalinye. Koseretyo, ako bicho biko, mose chunala. Kiapla na kura na abkone. Kale jolo ngara na kura, kapsa. Neri dosu jaga lige a chakwa imen, ena ku. Kiri biso ko ara gones. Kofu nitabu bi jaga. Kiri biso, MCS, chomi narok, am na kuru. Nagi no mwajini wando jumi ta. Nagi no mwajini zuzan. Nagi no mwajini zana. Chomi narok. Nagi no mwajini ndutu. Kami sabi kemani dumun. Kaya lagi nombor tu. Aku minyam dia si jumi berjumara aku kura bikyo. Lagi nombor tu nyesi. Uwe lejap gua lak jahit kambi. Oma mwa harap sang. Ni wa paras toh indi. Ni aku mwa ina tembi aku minyam kolei tia paranse. Kau sire jabi jangan diranse iya. Om nambi jauh lewa sireci. Nenanda aku buat ini, cik isteri. Aku mahu musuh di mana agen kau kau nak kau nak jual ini, kau kau mula ambil cuci, lepas aku mahu hita. Agar tu lama kita minta agen, agar kita minta apa, agar mana jual, agar mana min guni je lo. Kau minta minta agen, lagi ni mak ni agen minta apa ngai? Nampak kiri kau buat, aku ni kiri kerja dia for long time. Nampak kiri nak kau nampak aku ni, kiri nak kerja sahuti. Macam ibu guru aje buat kau biri, tu jual kau. Macam ibu guru aje buat kau biri. Pada dimun, wan kita rezeki jago dua mendoa sihi, aku bila gula, kau betul lah jago street kejengen kasi sih, aku nampak tu gandoi je gandoi gandoi gandoi kau, pakai undi undi, na darang diri cok, kita tiap jaga undi wat kau ni, kini kau ni jaga kau tiap kau ni jaga leri, kau kau ni lomba buriat, kau ni kau ni kau ni buat jemini diri cok, kau mana kau ni aje boleh, pada dimun. Kendi kavana tina bara na mwa mwa el mena ton. Kavana. Eche ke tige toni, tige tonu dosi. Amu maki nyoru ke. Inye ki ba tige kankari 24-7. Tani mbili. Ama mwa sa mwa mjese pakiricho. Nopura okwa ke MCS. Eh? Nopura MCS. Okere ki nwet karo rakta. Kole amwa tepe mpala pande jomi ki nwena nikam. Bisu suri ki nwani alamami. Kima e kavana lakini mwane kunu bureti. Kima kama ni labanga na mucho kutaa kericho, ako mutea kumye. Wana dimon. Kwa wala rafu zangu mwale uwezili kumye. Rafu zangu, kini mutu kama na mutu ba nore. Kama na dutu. Kini kibiri ya chukwata. Kiburi ya juwa na kimwale ni mutea. Kiburi ya juwa na kimutu ambicho nko atire. Kini kimutu, opa foka laki. Kama na mutu makicho ni ya rafu zangu. Kini mutu kicho. Kau kau kerungu jangan sih nanti start nerok. Entah rollingmu. Ada cuman, amaku berjalan ni. Mau di mana sih? Kau kau missing kerja
1: jalan. Kau missing kerja kau lapa. Jalan ke? Tiga tu start kau missing. Asubuh ini nanti bapak tu tapani. Kalau menjalani jam jauh tak orang soko. Asal kita mengira nanti rubeh jam jauh tak orang soko. Kebesar mati jitu soko ingin guni. Menjalani kita bicara tu jaga nyuruh tiga posh mil. Ingin kita rekte iwa kau bayi sih. Enkore nanti garang orang kebesar. Kau kerja jitu nanti gure nyu masih kima yo. Nata naga sih ki kau missing tiga korang nata naba semua nata naba posh mil. So bicara tu jaga guna jago sih ki nafas nam jauh tak kau missing kau tamu. Kita nanti rubeh engsoko. Ingin mati ya. Ya ika sahgen ya. Padre Karab Rotish Arab Rotish
2: Inga Jamga
3: Jamga Rama
1: Jamga Padre
2: Ini romi gonga yui
1: Ajam gonga
2: kusen sete na kafe ta ta
1: Mhm
2: gonga yui sete ta ta tudip komie ava ma change ti komagir area sichu ti moage le mitem bik yok ongi na menge gorogi girgi le ani bik chigitinya ge chegutin le gararane le ubo met kuune Ngebwana wa counties chuto chukotobot kumye. Ku embo mani
3: kome mwa ile Nakuru, kome mwa Trans Nzoia, koni mwa baroge lubo meto gericho. Kuroisi kutis other people usiroti nagichege. Amache weri gege, but pomite kora bichem nyachen, chio ocho kora gemwa, chema tripol, kubuririet tap olenji, misiko kipsigizia. Inyoru wenguroni nyunet, mugombo ine nekabakpol resaburita ko teigo, tako mengis, inyoru kokoyo nekatei resaburita ko mengis. Why mi Muranga we, monge? Why mi Meru? And why mi Kisumu kwenet? Why mi tengo kwete nekabasa neu kwe nyuno libo resap, elegile manyata, wango towe Kisumu kwe mi kwe no manyata nebesi ganyorta, nondineta nako kipsigisindet. Kumenye nori tune na kukote kisa wago mungi na mengi chie kumye ngali ya niya chembi chu the only problem negi pinye kema chega ya nai ene leu narok kele population negi pinye kwa tia yo che ko 70-30% ana yo che ko 50-50% ngo kebe transo iya kwa yo che ko 50% 50 ana yo che ko 10 ana kwa 30 chukimwa sirgale 30% Mi tukuk tiwache keger akimetenge. Pichutan chukakile kiba pororiosya kalak. Kou niger narokin. Kumi kusoku. Mi nandi egoritju. Mi kipsigis egoritriju. Mi ten pororiosya chuchang tukul. Lakin esire tari. Kotosu ne. Namba wa. Keti nye msis chepapuriye. Kokasi nyuan. Kotorta. Pili na niton kule lasima kaisiri vi. Kutiketinda idivyuti kabana. Nuhu tamali inye niki gube netuwa. Tamali inye is just there. Tamali inye kutakao viyo. Takao kebay. Tamali inye kutakao kichisoda. Takao kikoyo visne buri. Takao nyurgari nemi mwanik. He has got nothing to do with the Kalenjin people. Enle mi. Mwanga no dhibitika wana neba Nakuru. Akwasege ili mii dhibitika wana neba Nakuru. Negisu yisinde. Kyo nge nge ibole mutai. Lani mii gine kanyoko mwara apsangu. Ngutko gigagi naam kesiri bii genta. Kumo mii gine nyoko wale. Ate banyole yi. Ngutto take chege nga wale. Kumo kiti nyoto yi ngana koso mokte siri oti njibobori yetake. Imo kto ito yonu. Kipa kesiri nene metab chito. Kuma exercise senu. Chito nengungit enga. Ata siyo stege itinye embo omet tima baguti. I can tell you, we only have one. Sanoria. Ata engericho chige itinye. I guess there only two. Ata anye enaro. Ata enakuru. Pichu tawarachu waburiye. Kukine mwache bichu yanga kesir. Koma baku kwa chindos. Akita nindo. Indaba kwa shindo sa Susan Kiiga, tibiti gavana. Age chaitu kuchuwe ngalie, konyo urubitu ya. Indaba kutepo watos, tamalinye, agavana, nipanaro. Kesire biki yo, enjo ngindo. Ako ya naro gini tonne, kongo amen puri ye tap kolenji minting, kusiruri yoni mba masai. Itege mione ni ngom na jeta muna, Orieta masai kogi masip kwa basukul biche cha. To biche kisip konai ako nganga kongonwe gitu kwa borionito. Lakini kali ya ambichu asiko mamitin checha kwa isione. Kwa tiyanga kando inatea tuwe itumon. So matongi blemen pika la o blemen kando inatea tok picho goitoy. Yano goitoy di vidraba na eneri ya isechu o goite chita nemyemete. Yano lewe nyambi o lewe nambi nemyemete. Yano lewe nyamtie o lewe namsie nepa isyemete. Asiko arongwa yu apa kutilil nika tae chek at nika toburi inibara yegir bori yet kora nungu naro kubik chemi ten cheki mongtimi cheki gira benin bari enik chua koki yu kuburi yon ito ninyo ibara yegir bori yosek alak cheki go tuwa cheki agigo cheki o cheki gori yebi ema yu mayu kukiki gochi rabi isek agi teki gori agi nomji piashar ibara yu nakuru te sebe Lakini kwa ando inatea nikitinyo kumatete anjim bikyo. That is why yako ira igere bikyo kutoko mia maisha. Ama miche papori yose kala. Timon goro pori yetake nikilele mia maiti. ngoro boriet age nemo borietab kipsigis chuto chu mi orit ngoro mache kerip kandoinatet ak kelenji borioniton ninyon matonda kesaske ongechomien ak ongeratke asikebeta ko nibuch chueb kamutetab biik ane mochute cho imuti chito weitimun karon itu nesip konyo kong'oin ko nikokemut konyo kole koibwe kokikone komeitu kole yon ikose takimuti sinam imut akinye betut nemie
1: ongemising Patrick Rabrotish.
4: Imakinigei chumbik chekororon en kiagikuk kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto ICAM Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pay and Taj FM to get up college in.
1: The Dagagai Secretary of Government left to the Legacy Sector and City Government and Saita, not on Bus Buin above to Tabani, a Majalijin, Kavalijin, and Jotagin Soko, and to Tabani, a Soko, a Gaga to Jing Soko, Soko, Cabesa, not an Agaran, Engum, a Gita Stack with Missing King, a Lali, Mugo, Tony, going to Missing Nafas, not an Agaran, and got Missing to Tabani. A go so gate, not an Hito, Gorabisha, Kataxing, Shaka, Bushek, Tamanaglo, a Major Fasin in Jagatu, not an English Gaiji to Soko, Agotomi, Cabesa, and Tesbui. Ako ingunguni kutomi nyoroge nita na majali jini chutu soko mbetu tabwani agisekcha na fast nata negeni bo rabishek 16,000 Kenyan shillings agone geme jika enge pchipenda na mita barak pig 46 agone pechu 46 ina ilabati ina kutakinye mbetu tabwani rabishek 16,000 Kenyan shillings chalingi shikili bushek tamanagilo agone itako ubara indo nata nagarara angabesa daliki tiongo na star 274 hash tikiti taskiti li kitiyo kwa genge tikiti tagenge kitiyo nege agisikia na fast na watanagararan agichia katul na teringi laga ijutu soko agakato minyorogi mitijita na kagu jutsoko gonyoru teta mitijita na kagu jutsoko gonyoru 150,000 mitijita na kagu jutsoko agonyoru chige 30,000 mbitu tabwane amaji picha toko namji taban namji ekanji dogo asoko bita muongida watanarubai enyo tikiti tagenge kitiyo namji girabishek 16,000 Kenyan shillings mana lengwa na watane chapchap enyo agusikia na fast agunguti jutu soko agigun rabishek kiyata jiba bonus kutinyo rabishek agunda 1,000 agunda 2,000 agunda rabishek 200 anango agunda rabishek 40 shillings anango 80 anango bakal kichamuni weka soko ajamungu tumesengi jutu soko lakini jita naga isi kongete subuhi eye ngebo kwa kia kutakini jita natomu gonyor mara kwa kujutu soko kongete subuhi agotakini agotomu gonyor kia agu ingikuni dalo ngitiongani star 274 hash chitu soko ingi guni maja wakira langona watane chepe mbitu tabwani yes Abraham congratulations Abraham gaisi rabishek jatak 16,000 mnyo ni message nabago congratulations ako subna tanabo mpesa ingi pjemda na mitabarak kanata kwa Abraham kwa H kimgeno Esbon maja wakira congratulations yes Alex Kipto yes Alex Kipto agire ginyo 256 shillings so Alex tayuweka soko agire jita nagonyo 1095 shillings na watane gure Valentine Valentine agere genyo 1095 yani 1000 ag 95 shillings chotho ko bonus Valentine weka soko Rose Chirichir congratulations Derek Kiblangat congratulations chutu big soko agonita ko ngip jibna natana mita barak dialogue tiongo na star 274 hash star 274 hash chutu soko ngore na natana gararan siki na fast na nato ne gararan ako takinye mbitu tabrane nebo yeljige tikiti na natana ba 16,000 nigire gaksir gile shopping shopping jatuh jebat 16,000 kau naga gugur nembet tabrane agung kita nyuruh rajib kondo jo embet 46 coba ni usah jebat ini bayi segera rajib kondo jo engore nato nyalu nato engsai tak ketol star 274 hash jitu soko engi gugur maja gugur nengai segera gugur kita nengai agak segera pada majority pada majority kocha
5: jamge tinggal kapsoi ni yang mudeu
1: jamge kocha
5: kongoi puana kongoi nafas ini kongoen versan ku cega angalal awak tiboror ye tenelmi ulaga sembung gini kongoen itu tenegebo ne keger counties che mix che kegimi kugi tu ten awak last magi mak kengga kado na ten ini otak poisun wana tan ne negite nyuga naro county deban naro negaban na ko ole ndutu ko dibe trenin ko tamali nye ko yin no geranne ba go gere ga pasa go toben ndutu ak biik alak che mara mae ngecherok en karon ak ole koboisioito ndutu agere ane ale yere tokochi boyondoni kwo tutam omi komie bororietab kolenjin chomi yuton aro okochini ndutu koik tutam chuangetie alak ejere mami mugulelwek kwo kokwek mi ngalekwak lakini muche kochengak kityok konyitanak lakini nemine mugulelwondone kabisa ne kaitonatet nekiuch bororiet ine koni onamtengee niebu ndutu onamchingee kabarna oamten tutam bororietab kolenjin chomi yu mongoi kokwek chemwoe kole waltab okere nerektos bichun alak chebo emonoto amun kachamak kachamak in kabana so oripkee kabisa oripkee ak oker kabisa kitobenot ak ketobeni kaitonatet nitok nemoche konyo kekere kele ye neribogo ni ebu ndutu orib ndutu ni orib gabana ni orib chito kito nema kebire ngirokto netende ko tamalinye tekosu tekosu tamalinyet tekosu o tamalinyet tekosu tekosu mayan ndutu kabisa kabisa kabisa lakini tamalinyet ine nokose totokokos akonai kole tee star ne bororietab kolenji inyone ne mstari wa mbele kabisa e ngalek chechang kaunti age nemi konyek chu kora akane kwa opinion leader kwa agenge en biik chengololchini bororiet ko Nakuru Nakuru ni gavana Susan Chemolel ko gavana akane ne omokchini kora kwo tutam kabisa boisionik chekoyai kosir gavana asekibwachata Kinutia ak Lee ko Susan ine eje komi wei muguleldab bororiet kabisa mi muguleldab biikcho kabisa ako kokoyai koiker revolfo nekoyaerongai achonjononu kora koyonu koitu olobo kuresoi kolion amache amwochi biikab Nakuru en koming'inetab kee tonamtekee Chemalel Chemalel ko netakomi Chemalel ko boyondenyin ko boisiok president takomiten kabisa komie komie Chemalel kora kosomchi kura president ongen is kit neu kuronongu abaronken yonu ole kerkee chon keboisie ng'alalet keng'alal kele kokwei ni kokwei ibukotobir teket kora biikab Nakuru komosiche kii abaronken ole chan bichun abare nambait nekeker chan bichun kabisa kot komenge choro kobuch kobuche kotar kolenji sei o momi kit nomwoe nambas chengolole nambas chengolole choyoto komi ng'alalet kele bokokwei ng'echerani bokokwei ni oto ometechi Susan ometechi Chemalel sikorongaech kokakenam maunatet kora nebo William kemi komie keng'ololchindosi kou non ng'olole kila Tam Mburu ko chorwet neo nebo president omi komie obirtechinikene omobirtekee olian owoktosi amokne owoktosi kila omokne kawache Kinutia onyowache Elio moche wai kora en Susan kero biikab Nakuru onamtenge Susan onamtenge Chemalel kinoitu welso kabisa okomwae kito Chemalel Chemalel Chemalel Chemalel tenyo karasiptien nekokitieni Chemalel Chemalel kora ini kole Chemalel emeto kuresoi kuresoi sau biikab Rongai obirchi Chemalel konyo nebo oeng sito omi komie en Nakuru ni omi komie biik alak ometechu alak maitu lii matingomwali maitu tobokokyinu sitokaikaeke Nakuru ni sitokomi ofisisiek chetobendi sitokomi tuk boisionik cheitwok onamtenge Chemalel ini Chemalel emeto olombo Nakuru Chemalel kokaitu olombo pilot ko Chemalel aitu olimbo kuresoinot Chemalel aitu olinolinolinolin akose biik akose kero onamtenge Chemalel akae ng'alek chechang akae nerikutik chionereche makinereche komerirta asit oker kora koker ole une lakwani baukotoretech bautinye sisit baukitinye ne orip motie ng'alek cheotiendiendo nemongen motiendie nemongen omi emet nechang icheket kisome koyon kisome iwei komakibole takola ga e gi mina kuru le ga gi mina kuru magi zobi me zobi go me tujena bai se me zobi sei ago manye na bai e o manye na bai kone ke zob to zob me to moi to nyi o bir tege mamie le ge bir to tege to mo tujena ba count this is it ana so wa lo to ba bichu tsane go nigere na go megere le garanga la le o ngala lo bi gamla kuru che malelo wale che male kale che male lakuru che male ori o ga ga e ga che male ana la to tu la ga ni go wa che go wa che wa che wa che bu ki bet ki na ni bet ki na ni u ba so ni ga be met ne go ba ga che male ura ma che
1: Wanga misang misang bana kwa jamii majority ako tani yeye tuke tishe katani yeye tuke sekta bana kila kichinia kaja tajuto mko baako ingegoni mitabi kijanga kabisa hagi regnu big 107 jato yeye nyoro chigara bisha kiasi ba bonus ako ni taka kali chikito yaga kuna rabi shi kiasi ba bonus iweka soko dialing kito gani start 274 hash bisha tama na kila jamii jago nani kito daiga ishek somo kichinia kaje star 274 hash ako bika na gelengo na tani sikin baranda mpito tabrani star 274 hash Jitu soko yengi guni, pekini jige mbija 16, inele 16,000 Kenyan shillings kujugu kati mbe tutabrani yigiti sitai ngole studio. Ngega sakine bwana sese ngole mbaziwa, wazingishu.
6: Jamge,
1: sese.
6: Bas, kongoi timo na gine ngnafasa nige guna my brother, seko vidiki kwenye lugu, burgi top, kwa lenji, nule negit kongye, tenga yana mkanto inate, kutus ki boji na ono, ego ki burgi top, kwa lenji timo. Timun ko gonyo mana gina ko uno ta kapasa mana ko gode na kwen e gubur kita ko lenji goro kumi tu kala ke tenga pa meje opa me presiden anan gubi chiko sik e te bai dirigen chiko presiden diga di robo te presiden timun mi te ni kala ke jong gen timun kapasa ne ge ma guno ta gura ne ne gi chito pur kita ko lenji ni kuti ta ke ge ne di mugoro inde te gure dien timi di te ne gi dien guro ne di mugoro inde ta ke ge na bo ti ole na ti ge ma ti ne ga tangi na aku oleh tukul oleh ingeme tak kena tukul na tamu mami komas lah ni kau tanya ingeme tak kena dia le nak apa sah kau nak tak kita nak apa kita kita ikut kuku kuku kita kau ni kita kita kita sama presiden dia lagi presiden dia nama dia dia nama dia kita nak utian apa sah kau ingat serga le dia le ni kau tu harus kita jasa tu mungkin apa tamu itu aku mesti nyetor dari giro aku no ini aku minggir tu sah nanti kau undi uli aku minggir tu tak boleh lagi ni nak guna kopi itu kerja kat tu nak kopi tinggal aku ana nak kopi itu kau itu hebat dia kan pasal kau dia ni dia ni sih dan nak kopi tinggal si utar ada dia buat mili lawat kan pasal butuh kerja pasal kopi itu dia ada juga macam jasa presiden je lagi presiden ni ni tu presiden kan pasal ni dia cuma tu orang tu presiden tapi tu guru ni kami mampu aje tu kami guru guna kait dia tu guru cuma jika mereka tu tahu guna kopi itu ni dia je lalu ni presiden je macam dia ni presiden betul kan saya buat orang kita ni Ata jadi begini, kalau lu sih puni, agi kat mager tak, nanti cium jatuh. Kau mesti rabi cium jatuh, kau tiada. Taman tu jauh, cium jatuh. Ati indah sekali, lebih cipta dari tipu. Kau ni, engkau muat dia ni, engkau satu mula, engkau guru ni nyonya. Jika tu ada kau rigi tak, ini asal lagu kita, lagu kita mana kau dah imat? Mereka tak kian ni, engkau tak. Ah, macam tu lagi cium, aku tu ada tak? Macam lagi berdua ber. Awak muat lagi cium, si kau ni tak berani lagi. Jadi macam tu lagi sekali, berdua tip kita nanti ni, malas nak awak kaya istitau. Cuma namu. Itu pun sesuatu yang kurang, sesuatu yang dia ni nak buat itu, enak aja sebab ni tu sesuatu yang kita kira orang ni mungkin. Kita juga sama tu presiden dia, lepas orang ni dia juga pun presiden dia, betul. Orang tengah pasal, di Roman kan pasal ni dia saya salah kita gavi kat kuma kuma yang guna kecil ni kan pasal, dia guna guna kan kuma berorono, jere itu orang kita berorono, aja guna itu tu, dia cara betul guna, dia cara betul guna kami migration, kita kita arah itu, arah ini presiden, guna orang ni kita sebagai kesal kita ibu bapa kita guna. Kumakin kena sini, jadi kita jadi siaro. Kamu girangku, no siri siapa pelaku, timun. Kuni kita gura, negi siri siapa pelaku kat sini, tapi itu agura sekarang. Kuki lagi sini jadi demi tu uru sergale. Kuki kita kerja sekarang ikhwas, warga sini jadi macam mana uru. Kuki kita laku esok jadi tu, agaknya kita kau cuci jiwa polis. Lagi ni jadi demi uru kerja sini ciri ciri yang kiro. Kuki kita perlu dia tak kengke kerja sini jadi tu uru dan kita bi kuki tu jauh dari sini tak kengke. Kuki kat kengke, ya ni kita bi kita kuki tu uru dan kita tu jauh kita nak berdiri sini sakengke. Ojo, lagi jam lalu kita tuai kapal saya kuli itu, ia rap tiri itu. Angku guruan ni, kopi cekik sendiri kok kapal leh tajen tu. Guruan ni kapal saya asyik hari itu tu kunci gitu. Guruan, kungku lagi tu lagi macam tu jam berkit tak? Kau ni jadi tu macam jam kau tu isi. Cok, awak tak kasih ni? Kau macam jam bicara isi ni berkedai. Kini ji, muka kita ni aku kita beli asyik guno. Tu ibu baru nu, ibu baru nu. Kau tiada guruan ni, tiada guruan ni. Kila kau aku tu kunci boleh tu tak jual rakwe. Tengah kita kasih, timun amu. Kita tu mantan lagu guruan ni. lakini boisionik chekikure kitinye ko kiburietab kolenjin komami makingen as kele faida nekimene sikenyoru ko kiburietab kolenjin kone mi chito nekangalal ing agenge kole biik chemitei rani emainik chetukomi emainik ko biikab kipsigis arai kimete kesome president William Samoei Arap Ruto kelenji kerwech biik notokany koteberik emainik akoi kekure nenyo serikalit amoche alechi president kongoi kane kotekwech affordable house chu lakini Arap Ruto ina kongong kuyo kitu chito ni uno ni mipara kuno tumo ni kongesaji Mungu age ngeti age keget kapsa onge nam gori ati ngolio take kukibili kei kwa ishuni ato wa istumon mwote nyinga sikurno sese Arap Direito abi wati kishukamun
1: kongo bisang kongo bisang sese Arap Direito ngoli mbaziwa ikita sita kutumisang asubu ina wata nabitabani kamiji kitu ya buwa tuna lejini na mjata kengsoko kidogo sababita mwongina wata nerubehi na mjata kengsoko gitikin sababita ketistah kako bit pik tukul jato jago siki rapisha japa shopping mbita tabrani na mjata ki sababita ketistah njaka sakine buwa na Muhammad ngoli mbasolai na kuru Muhammad mbasolai
7: Muhammad jambe wana tinge pia mune
1: jamge Muhammad
7: Ogasa komye
1: Ogasin kabisa
7: kokoi pongo yende tute nege go ne raona ane ami nakuru ago e kitona ga tanana nan komi bi ya ga ke ngoloni e sabe ngwang komi after morning nti kamui ka go ga ga speak ke ngoloni kabisa o ga ite kabisa kwa muda o ga ke tem ke len jemale ito nelel portala ga nemalel mugulalda nagatar mali gam na iguro nagatar porvieta polinine na iguro ke siasa emu awet kilenje atipe malen amma ta tebe chorwe nyu kota munyewe ndangarun poi pogui ana wi kadule taga kure soy nut aksau to empis poko sta yanu segis oi boy ku segis o mi gaindo na teta anda mu mi gaindo na te anda mu boti gaindo na te agle mo sorit anna inyur mali ke boise ase maka ni nyun ke na gili onge ke ngai dona te te tol la sama ke borjo ot ke nyur kan dona te kan dona te ke ke borjo nara bruto ko se bosik ti ko solda tu kyo ngale na mbare na ke tar gu ngale ka pe kawe tu ke ba tai tu ko sa ba bu no ni ki kwara bruto Juga ngeh, kita nukaca, orang alahan itu malih. Karung gay kaya tu nanti pichu kara. Gahum ni gumi, kikitinya, kiba barat ni. Kon naik kaya tu nanti ti, tu mungu ni nana gus segis, kamu pegu, osabi orang nana idai, kisabi nana tu keno, kisabi nana osabi nana nanda. Tongge buat, agen ni gil, kila si magi, orang tu kul. Amacam, aku, apa nana ta, musim mua, kena jambu gua. Kok isi ay 50-50. Jika tinggal dah gitu sih kak. Jika tinggal chief of staff. Jika tinggal negle dah gitu lah nak bunyi wah. Jika tinggal ya ni. Jika tinggal sih sih. Jika tinggal sih wah. Enak pun. Jika ada demis. Sub count ada demis. What ada demis? Ayah. Konyoli. Konyol kau ni. Cakap ni. Jika ni 45%. Mago ni 50. Akhir macam ni mohon gongkut. Kau itu lepas semua. Kau ni 20% anak 10%, heh? Kini anak baru ni tak calling ni enai guru. Orang isek cik ini urce malay lima kaki cemil, milayel borita amalay mukulanda. Kau orang isek cik ini ur kucik ibu sian kucik bawa lenti. Tiap dok mesin mualli, engkau orang isek cik bawa tulis. Kau ni aku tarik cemalay lno kuraishekab kolenjin chikikibirchi kiboton agenge. Ako ineni, mami kisabin. Wabunge waheshimiwa wachumbe chichote MCA. Kweche chikibokuruyo ako letenei down. Enga undi assembly roba Nakuru. Kiwone ngecheleta majority leader. Onge talak kusabin kibiyao. Otkoit kewal nikotawalaka emwishimiwa mutai gilame. Nama chakoi kungoi mutai. Noko otakchem kowal. Ngandan dom kowalaka kumini. Imache kemwai Nakuru gile. Makimi Nakuru emusama. Makimi Nakuru emksomi. Kimi Nakuru eneman. Agete lesoti gotap kolenji. Mwishimiwa ara mutai yukukibariyen. Kumasikarum kunyorgei gotap kolenji. Kimache kekerai kong. Kimache kekerai kut. Kumangala. Tumwai wildun mwenyewe. Pogadiyo mwenye. Keserete wikap kolenji. Kimache kemwa kumye gile. Mami development. Ngale chupi ngalo nengile. Yitai level 4. Eri talga. Lik. Ako meto. Tumwai kulini kut. Tine gini kogi kontakta. Namata mwai bi konai kumye. Salga ako kurenyu. Rongkai kukwa. Lakini, mainge mbi, ikimuwa kipegele kwa kote. Otomne, mwishimuwa susan, enakuru. Kikiko tawala. Obwa CBD, Pauls, Evercona, mbi, kiyinke nakuru. Ongebwa, ngale kiko teka kataun. Kika kiyat, kikini, onakata. Lakini mwishimuwa susan. Ogini koru. Timache gelenji raone. Kepine walutia. Anakipine chibo. Tiga abnakuri. Orgeta polenji. Anayigunoe. Matindole nje ilele. Koma lele. Kitaka na amachamua. Amache getegis poyot. Makono mwenyewe. Aratiriot. Aratiriot kubonda genga ni miredio. Negoneche advice. Chaka mwa. Kemache getegis. Mwachupi. Mawirchi. Kongo nyara period. Tebi gelu. Tebi go nei mawaida. Ko ise ko lo mi radio. Ogo re ko chenki tana e mawaida. Ko magitte ni amagi go konda mo. Ase gal de boro riet koru. Konda mo ko ndo boro riet. Ogo ko le ni na kuru. Ke tebi aga ndo ikyo. Macha mwa por ye ni mito no bawe merap. Ki nge ti tsigi sinda genge. Ko nge ti tsigi ne ko ye. Ti tsigi sinda genge ko botomo. Ti tsigi ne ko ye ni. Kodorim, totona, ak mwishimua kamuran. Tugimua chakot chabura isha tugane. Kwa mwishimua kubot somoge, ak mwishimua lisa chelule, the current MP. Kwa mwishimua chakot chabura yopsigisiak, asigebe tiengwa lindu. Kwa hibne gile sipora wamboi, ni CEO, Nakur County. Kakikutame chenyoa, kakitame kwa tapone njini, anakakitare. Yopsigisiak wae, Tegu raisek kere. Toji puku ya tagenga. Toji puku raisek. Kebegu. Kelenje malil. Ni malil mo. Malil mugulil. Kata pole jim. Okasun. Agaba kumnis. Kongkoy.
1: Gongo miseng bwana Muhammad Angola ba Solai county na tana Nakuru ita sita kutumisi kwa subuhi na tana tabana kwa kaliji na mjua takengi soko lagire kakibu kwa angasta makea kabisa kileja jambi kwa kutumiseng chika mwa walitoku makingi rabisha kia tiba school fees ago maangwa baksa isha nafasi na tana babi piktipta mkabesa rabisha kia tiba school fees kwa 75,000 Kenyan shillings kita na maja kaya inyo ingili school fees magi ATG maali jini nga kegele tenguga inyuru anagotomo ku nafasi kwa nungu taki tuyusu instructions chat jeraisi teliki teteka tishagayeng teki tseki mito kutiptam kitionege kibaru wale nafas kupa big 20 so kitu magati yae dialong kitu wane star 274 hash agijutu soko ngore na watanagarara ne teliki tishagayeng kitionege ako bitisiki nafas naramba isiki school fees embeti tabran rabisha jukwa school fees ako jiyakatu na watani windi inyurichini ge rabisha ju goko ilipa na wakut school fees kine laga gono kut miseng ibanga nege ya itu wala kutinyuru rabisha jukwa inera na umetu nye lakwete ngsugul ito areta kutu musasi ngula wabaka nafas kutu ngungu kutu nyuru nafas ni ku ibaba angumama ngot ogir karo lugu baishi ngore na watanagararan kutu utare toge akoliban school fees star 274 hash Tildeke tishaka yengi tunege Ako nafasi nukupa chitukul kabisa Ako chita nage nyuru 16,000 Nage nyuru 150 Nguga yijuru wengtai Nguga tumi nyuru Nguga isijokora rabisha juengtai Utukunungu nafasi na otoke Kutumiseng mpetuta

0: τεπεσόνικ, ρωτήσει. Εγώ μου έκανα και το ρωτήσει.
1: Για μου να έρθει.
0: Για μου και
1: μου Gugago changa in kaduga imatunye guna kuru agi benara agi utunan transia. Kobi kemu che tidmu na jema chwa jela kusin kuwe na kuru kobi ga kolen kogi nu transia agne ma chwa jela. Agunne kita ingora kutku magi nte ingora kunya sawa kui kue chin kaunti sakanda mun ka changa bi kemu jicho. Chen danda agle langa ne nong kaunti kwa changa bi kemu orungu ma jicho agi. Yoni kere ga agi kora ga changa sa pi pi chuka bi kaji ga agi ni agi kaunti tarane ngaga bi kemu. Ezin gaji lagi kuaya mesti ya korai ni tanah ko uti tak ke? Kau mana tak terbiar ke? Kau ini tu tahu nak apa? Ezin ko bujuk dia lah. Ellem macam itu beri tak ko cuman genjur kapan? Apa cerita bayi siul ni ko cik ko musuh tu ko? Kita ke? Ko mama cang genjur nu natan dia. Nenya ni gitu malah orang alah kecanggur juga tak genjur bayi siul ni korai ko mami. Aci ilak pikjok ke bawa ni jinen lalu tak? Aku kan genjur aku ura. Esok aku ura. Aci tu ko juga tak genjur bayi siul ni. Ko mami cie korai bayi siul ni. Picau tu, bawa ni, kau kau umi asal picau orang. Ia orang munawar tu, agaknya nanggil wajah dia bermau yang ada tanu mau dia, nanu mau dia, nanu. Pun tamu pun, kau ikut tu mau mau ni lah logi nen siapa tu banyu gini. Kesan kah anjing kesan kah kura. Kau mau kita bawa teragi sepuji negara nanggil lah. Nyang nen negi macam, bukak sih jauh tak macam negi macam. Kau ni kau ni, macam, kau ni jauh. Waktu tu kita kah mana, kau ni jauh. Agak ikut kah kura bi, kita tu lagi mana tes, ni orang tu berkongsi ada. Kotor picu orang kaya serikat sih sekarang lah. Ayat turunnya kan, nampak ni bagaikan ni pun bagaikan ni pun muncul bagaikan di taran picu. Kau sih ini apa korang? Ini juta suri. Uang kotor itu korang. Kau ni picu muncul itu kotor sah. Kau non kini itu di grup terima. Nampak mami cuma begitu lah. Nampak ni mami yang kerja mana gitu ni picu itu. Awak awak sih kau gigau sih kau sih. Ayi biru cukur agak mana? Ayi gigau sih. Ya, ayi gigau sih mandi itu kaya kita kata tu. Kau kurang kaya nuna cinta. Mudinya kerja mana? Nak lagi orang jinjil ni, orang lagi pun, ini nang, ye nang kah sini, korat ni, kita ni orang lagi ayu esy, anak standar nung ni, korak, sukuri, reven dia angin ni, kok agak bunga tu tu kiki lagi orang cik, makita kekal dah, kunoan tu, kok orang kok sakit kau ni, nak kata kita lagi nang tu semua, kunoan ni mata awas ni kau ni, kena rok, enti cakap apa kau ni, nama kali ya, kan kau ikut kawan aku kena rok, adri kau lulus tu, kau ni kau ay, kau macam cebi siapa, kau minyak itu, ni orang kau ibi enti cakap apa kau ni. Kong kami kau masih tak agen ni aku sungguh ni aku masih tanya. Pada kami malay cumi yang bicara ni atau orang kan ani kerja kaki orang kan juga kaki bicu cok orang kunam cewut yang kami masih agen. Kini kami terlebih dengan orang kau gigi itu tu. Ika tu bawa tu bul agit cewa bangga bayjoni. Cegi bana raku orang negi itu. Kuni kerja malay tu jauh tu gigi itu kami ni. Semua. So kami macam eh nak agen nama kat tu bul keger ke negi cumi atau tu bul jangan juga agen tu bul kunyur orang main terlebih enora negara ara. Elia ni kami malay kita tinggal tak suin. Orang kapcaya, ya negara di Puri, negara Giba asal negara riset ni, kah kesir kah riset kecang, itu bayi orang korang kau gigi duduk kita musta agengke, gomnyut kah riset macam kita rasta, kau magi berasta, enora negara arah, kau beri kerja ni orang ni, kau kah kecil kau musta ageng, kau kau bi itu ni nanya orang korang kau ni, kau ni minat sto ageng, ngaji orang tu no, ni gebar ngaji orang tu no, ni ngaji orang ni macam ni antus cuci cuci baca, kacau ngalolin kau musta agengke, kau ni sok beri kerja itu ni nanya tu tulip kau, kau magara arah ni orang tu, macam kita sahun tu tip tu pun. Kui ecam dah tengah tiba. Warga ini nama jerat, ibu ini ngajaran anak orang. Ia tegak ambi. Tu nene ni kita absoi. Ija muan asam. Tuun dari kamu terasa tu sah. Rambe nukwa kene sa. Aku gigi muat juga antuk kita guruan. Aku antuk kalak cek nombor ano. Engkau tulis charge muka kanci. Tu kudung gigi suka. Inyo kita.
0: Engkau misung berotis. Engkau misung berotis. Engkau laba. Maka hanya tiga kita tahu. Misalnya subuh ini, tanam berjuta berani. Di toko berani, nanti negara ikut. Misalnya negara buat tu, engarone tapi berjuta berani. Kalau ini nampak taking soko, berjuta berani. Kalau macam lejak tu, jago nyuruh school fees. Congratulations. Kebesa. Mitra bisa kini 4,000 Kenyan shillings. Agora bisa juga 105. Kami juga titi tagenggagenggagengge. Yang ini rubah nasi. Iwe kiga ikut mesing. Iwe kiga soko. Dalam kita guna *274#. Yes, *274#. Status 74 juta suku yang kiguni, aku tak sertai dengan semua negara yang memetik untuk menunggu para indah aku yang kiguni. Ibu nafas nanti negara rangka besar. Dahulu kita akan *274#. Tertikit kita agengga. Tertikit kau agengga. Kuno tadi konyol cipta kul para indah. Ibu tu tabrane. Ni tak mau kita ijiz, mau kita insang besar. Namun jika nafas ini ibu tu tabrane, dahulu kita akan *274#. Juta suku yang kuar nanti negara rangka aku sikit nafas nanti negara rangka ibu tu tabrane. Kebiksi, kau mesum, kau betul.

0: Ye, so kabit ya kita sita yang gue nonton ngeraran, kong ngatip ngeliat nonton bawa Messi ya. Mut kasih tadi kita semua kerana tapi sat ini tapi lebih sih tip tema agak tip tema gelo kasih tahu nonton kata jenji tapi dia tapi jenji so kabit kita start tuh lengkap game. Ini tuh nonton bawa Messi tapi touch FM asubuhi nonton bawa itu tabrani kerebu sana. So kabit ya kita start tuh lengkap game. Engkau nih tapi itu tabrani. Ni tadi ko nafas berindah kita sih nonton bawa touch FM nonton bawa Rostong kong kita kengar sih nonton bawa Nairobi. Aku ira, pihak itu juga sokon status 74 sama jalan jagung namjia tadi sokon nanti mita kabeh sana nanti negara ran pihak kosik 4000 sama jalan jagung congratulations nafas nanti negara ran MP to top running ya kita setai. Lagi ni kau mahu pihak aku aji pihak itu meeting lain dah nanti lain dah nanti conference beta berani. Ame jago tu nanti jin mite sokon nanti ne atak kabeh sokon nanti nombia sokon nanti nombia kabeh sa. Aku ni terang jago nafas nanti negara ran MP to top running. Yagi dalam gitu kan *883 yes *12#. *883 *12#. Aku ni takkan nafas suku nanti negara orang kebesa. Akhirnya suku itu le kegiatan tu buka besa jauh tak jaga rene. Nampet tu tahu rene. Aku kaki nama je nanti nama je yes. Agi nama cerita nama kini school fees, aku school fees jadi mito kata 10,000 Kenyan shillings. Ingin jaga tu kan nanti ingat nama kini Ravi sekian jadi school fees. Aku ni tukar macam jadi cerita tu kan nafas 10,000 Kenyan shillings. Ku anak le nama kini aku tukar jenggol le mito *883*12#. Bagi tiga tiga geng kita tunggu. Aku ni tukar tiga *12#. Tiga tiga tiga geng. Agi kan aku mising nafas nanti nama kini tenggore nanti negaraan. *883*12#. Majalah le, engah nanti nak aku jutuk aku ingu. Tadi tahu sendiri jenis silang. Tahun tahun ni segala gagli jenis tertinggi tak engah. Betul tak berani? Kosisi ke engah betul tak berani? Ciri ya Collins kaya aku jutuk nanti tahi ingu cikai tadi tahu sen. Ni tak nafas kan? Ni tak korai sikit tiungan. Ingu aku kasih jutuk itu sokok tertinggi tak engah. Guna tak tiungan agi mande agi kan kita mesing message nanti terbaik congratulations. Ya kita setai engkau left to the dialing itu *883*12#. *883*12#. Gama jita ni mite Collins agere kibet sami. Kaitil tukiti takenge. Mite jita ni kigure Nixon. Nata na agere kanyuru 719 shillings. Nixon nipa nambare ngung 0726 agu beki 821. Agere kanyuru 719. Chato ku bonus. So kina magati Nixon weka soko. Dalu kitu kwa *883*12#. Agi nile message nyo nyogu natana ba congratulation. Agu sub natana ba mpesa. Ngip jibina na mita barak. Ingili nitoke mejege ai. Engore natana raisi. Asuko biti siki. Engaro neta betu tabran. *883*12#. Yagi gani kutu mising. Gete sechai. Engole studio karo neta betu tabrani. Agere gimiti jita number 7. Agu ingi guni. So tuku mga tini big 23. Agu ingi guni. Amiju kwa tuweje buwana katiba man. Aribu buwana katiba man. Garibu mana katiba man.
1: Ogo ngisi ke timon mele oga tin. Oga tibu rita kwa leji na kwa netul jika ngalala. Oga macha ama gongoi. Ete tute nige gwone chati ke jira post county checho gete. Checho tatu ugu gigibir kura. Kima iba ibige. Kima isabe sa checha age. Chego unu county. A chego unu chiba national. Ate endo vite bottom line. Kuli tore mwana inji ne mi yu. Turu. Essential commodities. Checho taku gugu kalegade. Ora tenue. Akchop kiliye chena na employment. Diba bichi wa miyota. Ana bu gondi diba bome. Kwen bome tuge tinta isi yon. Diba ora tenue. Diba resab bin Muhammad. Ko notan go igere mi tendi. Ye mi bome tiye uche gigo. Gaga mutai nebar chowe. Ko maya. Now, kita ini terus go non kiri, terus di bawah rasa lama jemeta, ko mami ada mungkin air itu view. Ini yang nak bawa repen jiru yo, negiri kau tu beri barcoge ngalai cahaya jemu benda itu neta gaya. Ko ini bumi tu go gisio go giri, kapas aye me. Aku ni tu ni bawa repen kiri, banyak kapas aye me. Ko ini yang

0: ba shilingi 20 milioni shaka konom Edwin Endimoli Mukaye Netindo kenyishek ekonomak tisab akubun mingatitin bau utawala enyo tanairobi. Konyor kabilishet wirontan igan konyor kemishek taman angwan en kwenu utaw kemishek taman akmonte chimagan tako kaya inontan koi kabilindetin bako negitin kabilchini taw kain bachak pot inontan. Kabilishonotan konyor wirontan koi ko walu tietak bati menye negikon tiema kabilchak pot inontan in kasartan bau kenyishek monte chikokobata. Ono dikan kabilchak pot inontan kamagule. Komayan kule koibilisi nendeta agwa higine kunyor kursi tinubosimo ita kumanam agwa negotanotan kutir namba inotan kumanta kubirichi inendeta ki tenegita agona nabwa oinge kwa subka inegito magonai kule kagubilisi inendet. Kamagule kabilisi nyena kwa koibil kita agetugule negoibuanti agwa rabini chotan kuindi kutari tin familia na nyina takpanda aftai kumuna konorwet ki koito ichakpote inotan Kikoito ichak potinotan kuitie kabilindet no nyor kemishek ke chichang en kemishek ke maganta subite. Ke nyor kabilindet ago kogo nyor chamet no kubun bige chimokinge kunyor kabilisho notan. Ono liagne netono nchine kambuni notan Bob Betika Eric Mwita kumagule. Paipo nchine kabilisho notan Bob Edwin ago kabilisho notan kubaro kogilita kago kamangunete kuitie kasumae kwa genwe gita getugula. Kayoror kora kule kabilisho tenwa chichota na kutese listit negoye. Nababige shikigo nyoro nien kilchina betika chakpota agwa kamagule. Yabaypanchin kabilishi tinubo irontan ko kawaka mungete temast B1 chakpota gogine kohige season nubo English Premier League. Kai team oni pike kono moaksumo kibwa emoni chiko ngetige Afrika murota inkasarata nubo petu tagin kiangoi pika laga tamono giglo aksuko ala chiche te kwa lagin bige jimu unen yonu tike moche koi tiche gete kubuna bono kibore tisulo npi kiba imonoton po Afrika murotai kumashi komanda bi kiba imotinu ika laga ishi po sang inmaet kule hiyoye baishu ni kinyolu koya ishe get itu netinu mabichotan kutese koi titinu mabik tuul chiko koi timoni kubunu imonoton koi pola ing aklo agoi inguni kumuwa serkali itinu imonoton kule kogo nam kora Bike chesire bogal sokola chiyai bonwe chotan ini monotan kumachie komanda pi chotan. Chotan kwa lage lugoye kibai meti uituna en koinda yei titoi sai te sabzai loha koi tu lugoye chotan aga lage inwagindo. Kigure non waldron por.
1: John kuga lugoye kabimit inwagindo en touch FM.

0: Touch FM. To get up calling chin.
1: All right, kasi ni yung wito ko lalay mita kito yung karampe to tabra ni Friday ko mut kasi no tong nabo tarigi tata tarigi tso mo karawa tap tsa pke ni tapel boeng aga tip tem maglo para ino no tong nabo te tuti no tong nabo katoro rita kala sune to latin yung kamang ne tali ba ba gimi ko mie yung wito ko lalay mias kabit kete bitu ako ngete kengun yung ako tuje sai tata sai si siit ni mabe te kasi ni yung tojin aso kabit kete bitu ay kain ni yung ko isa kelserem agun yung ko te tuti nabo katoro rita kala sune ko to mo gete sai missing hamaje kesa aso kabit kete tay Laitoria tene sabega igen kagi buata ingun gamingine tapke ki lasuna gi tororin Jehova nenyo ai buata ingun ke same asgobi tindo wechegi namite tutiani agiri be tagi ngotne garati gu chetrilen iberul kasane ni naga golle ni bezu tabrani ko sukte tutiani go ipchit asgobi ko nyor waleten sabeni ara ai ne mie kas mutai ne nyo egwendi gi namite tutiani agoi ga ke sunet ke same asgobi ko tebi mien dong go bate je agin roi wechen kya ke tugul goye ke barate ten kya ke nama gue cipta tu tiani gue cerse tak kualat yang sabit tap cipta tu tabrani ragasa Jehova kanginale kasu esau tik coba mungkin saja tenggeringin kanya nama Yesus Kristus neti nanya Amen. Kasa ni nyumbetu tabrani ame jekiro kita bu tabromanik sisit kau itu nonton pasu sama agenge romanik sisit kita kau itu tabu sama agenge kira aku baca mi tab Jehova Enyu romanik sisi kau tetap sesama agen gak macam itu tadi soman aku it sesama sokol sebab itu nyuruh ini tuku cakar ni missing ke media jadi ni kerap cakap media tapi coba lagi ni cuma soman kita orang kan sesama agen ke romanik sisi sesama agen ke muka aku ni seru tu kita lihat kan lagi muka ini anjun eng tu kujo tak gomi Jehova aku mesti nyokok ngan negirin daej nato ngalian apa itu tabrani. Gomi Jehova ko mastanyo ko ngone girindoe ko gomutu e jingarawe tablo ke bua uru ni kimerawe tab tisap ke mua kelen gomi Jehova ko mastanyo ko mami jini girindoe mi Jehova ko mastangungi noto kito ni magati tebege tos mi Jehova ko mastangungi ya mi Jehova ko mami teki ake tukul na imuji ko girindoe ya ni mami teki ake tukul na imuji ko terin giso manin sasamang mutu ko gale ibesto sej ngo encho mie tab Kristo. Nyalilda anan bijindo anan usisiet anan rubet anan ajungur anan ngoyondi anan rotue tapchok kaya kasi manyalu kobe shegi ake tukul akchamye tap Jehova amane kale Jehova gumiko mastanyo gumiko mastanyo Jehova kungane girindai ch mami jine girindai namdege jesu inyo namdege siro ribin beta gameboy Engkau pun nanti kami ko baten, bayi shoni ku kongki sako sultai. Kaya ketukul nega nam ko berurat, ko kasih engkau cungon ko ilai johoban royuan kaya ketukul. Engkau tebe tay, engkau tebe le tamu. Emlap tangki wending tay, ko kerja kiri balau kabe serel kisubu in kafarau engkau lin. Kungu no ko magat ko ragu mita johoba ko milit si ko bet ko masta ketukul. Yani kami ko masta ketukul ing sabi engu as ko bet ko ribin na gondo uning kaya ketukul. Nato ngaliata betu tabrani yakibendi kike suwi kikono tono ko Friday kongko tebi Jehova ko baten asuka beti itebe uritin yakibaybaji Yes, amait kenyo rutina nato nepa in cerita neki kure in Moses Zirgoy ale ingele jokole yani ngomi Jehova ko mastanyo ko mamijine kirindo ajiman Ame jamu tinso ko nyale jini angota kinye betu tabrane ko yaga mwale ame je jita ne nyorchin ke rabiet komut kas ko no to kinle chang rabin ke ko no to yere sha tau kapisa ana se una le jini ni oye we kosto ni ngwe to le mi dane ko inye we taganam minguni ame je chitu ko li jep chepa ko number 6 ame je ta unera number 6 amune so ta unera number 6 neta ai ki ko jimpi ko eng bigi stok chepa mungaret Ame ja ayen one pi gaeng eng mungare nerube notoki ko galle we notoki taune yot amu ka ager kabisa le tindo changindo de barabenik cheki kure bonus ago ti age tukul ne nyone yuko mamiji ne ke meta no ta mune galle we ataune yot so ango takinye ame ji ipka kwa utagi we yot e amu galle we nuni ko juti yot status 74 ash number 6 kila mutu inge number 6 Status 74 ash number 6 Ungeleju kole Status 74 ash number 6 Ake tukul ninkia ninkuni Konyo chinkera bine kek bonasi Ko bato kora ko bite Biga yungu cheba stock chapa 150,000 Friday aku na maneno mengi kitna muja ingi kitungan kwa legend kitungan nyur chike rapinde nyum nyum nyum mei mi gay status 74 ash iname duget number lo kila mutu ingia number 6 ta inyorua kwa legend agetukul na inyorua imi tabanda radio kaya kaya tabasali ngie tau kuhuni ameche ke tau tua ke noktai tua yani atua kwa atua

0: kasa de niu ngui tu kono leimi ira angot kot kesa se niye koya e mungu ne mie agobai niye ne tamu je nyoso kono yako ni rabi next 274 ash number gabe number 6 imagine number 6 number 6 number 6 tabasali naomba wewe ameje yego jia kinye kot kobe tu tabrani ngoi meni kapisa imi tembea ni angyaga nate inye nilenguna ya iti nye rabi ne kiwe ndate kapisa kot kuu ya in imeje yalga lagi tu ingsogo anan gondonyo lagi ni ama ega seling kome jasi itep cegu ya in kaya kaya titit ningi miyanku tu koi boi yangku na ulaba sogo ni ulaba jioni jioni iwe ndio lagi pele bandega kita binguna ima indio ten ngabe nataka awase wakule Uli ndiga para no boyondo nyo anga genyo soko ni nye nyo ba kariben ter suka bitin ko kanyi tin biko ingi mingu na soko ni kego nesima Ista 274 ashro mama meti nyara ni jaba chamai de nyoru ineli but ko makago ko busten ni ame chago ni Ista 274 ash number 6 mai gasi na kago nyago ingu ni gengalali esro ni chitana kago nyoki kurenga Kigure penad Penad amenda na shilingi 500 Oroni teisi kako nyorchike Elibut Oroni jitane kigure kibrop Nusiche kibrop kako nyorchike 200 Kungwanyo Iroa kibrop Uwekeo Iroa 200 choku tortin sinye nage Baishe 22 shillings Si ime kusaiti amo So Sani ni utoma 3 minutes Kekar sinye dugare Toma Ako toma nyoru jita 150 So Engdenge shajwa somogi Kine tai Ame jitane tomi nyo Kama uchaganyaka sokoni kuja sahi ni kupee bonus, number 2 ako ni 150,000. Hii ni special kwa mtu mwenye achapata nako kitu. Yani tomi agote, kale inetai, jita ne tomi inyo, kegorin bonus. Jita naka inyo, agotomi roge nge pesa ni ngung. Rudi tena na tiketi ya mwisho, kuja nae sahi upate pesa. Aya, jita ne rube, kuhi inyo, kora sige kuni nini. Baraindo igil ke iweke kutko kai nyone iweke ke gonin 150,000 so baraindo konengu lewenet konengu uamuse konengu telet konengu kai tilne status 74 ash nan taimi gita ke status 74 ash number 6 hey my gas cheban ma wabe watu ama unataka tuonane ana kwa ana So jina ingine ya macho ni Hana Ista 274 ash number Aro ni tanegure recho kaki kwa chingyo 1000 yane Ingen kapaisha silinga tarecho 20 shillings na mepata 1000 Kaka mwale kinyoro rapendi kapchama ite nyo omi osisto si bika lage Aro ni tanegure amos neger kaya kya ninda nikikure in amos Aku kakatinya ni mana muka ikut ni 1500. Hey, wah, aku suapa nana ni 1500. Nah, metumia 23 shillings. Nah, bawa tu metumia pesa kudogo. Ista 274 ash number 6 kaze. Toma 1 minute, toma nyoru jita naga aja ni. Toma nyoru jita naga aja ni. Posisi siapa kau toma nyoru jita abin 150,000. Hanya Arabi kami conference korang akan dapat take dua gaya tu kalau agni skop babi agni skop babi agni hanya tahu ni jitu nemu mama aji kai nai maga nengung aku leimi aku ya ni kai nengung koko nengung aku untuk nengung nato nama le saya Friday itu aja mana nomi kita Thursday Thursday family hello yes aja miki
1: mana aku Karena susia ini naik ni lirik korang, nak kur kau dia orang terus.
0: Ayah, kau kau.
1: Susia ni dia, kau kau. Kau kau ni, dah jumpa kecil ni, kau kau ni buat orang terus. Kau orang beranjak.
0: Hehehe, saya sekeranjak kueli, keranjak kueli, keranjak. Tapi pasal itu si kosan. Kebu tengah tutik. Ime jangan rego musa anok tamurikumi. Agi kicau betul kalau senyap namuri juta. Gunain. Era. Kami juga ikut kanan senyian guna kama je. Aya, tak jadi malu. Lo nganak aku aja berani takut kau aku bet. Aya we, tak jadi malu. Hanya itu ne, aneh itu ne. Kami jadi aku aja berani takut maju tu. Oh, tak jadi malu.
2: Hello, Arafure.
0: Woi.
2: Eh, kia ada no ane no liye kia ba angau tu nopo pome.
0: Karibu sana Sharon. Aya, gonga missing. Taja FM, hello.
2: Tamga FM.
0: Ojo Miki.
2: Ure na namasondona na mastati ya sigo kunya kami Kericho County.
0: Gongo kabisa. Taja FM, hello.
3: Taja FM, hello.
0: Yes.
3: Yemunara FM.
0: Ojo Miki.
4: Sura na gidila ngate na roketa bunu cheplange toad bureti Kericho County.
0: Kongoi missing Taja FM hello.
5: Yamune warap sir.
0: Aja mege.
5: Kapte sakai ne kona gille sarato eno lebo agiptoro Nakuru County eh.
0: Mhm.
5: Kureso eno.
0: Kongoi missing pass. Kaje be kono. Haya kasere nyo. Status 74 ash number 6. Nani amekuja bado? Aya, orani jita naka kwenye urchike 150,000. Kule jita wewe, chame kwane we. Jita nekikure Nicholas. Nicholas, kimye, tish. Tena, iko naka inuti kaya nkamili. Agaba ishe siling tipte maksisi. Tio 5,000. Malo itu missing number 7. Status 74 ash number 7. Aku yuko sana. Igiri jito nangi jilsi mengungkule jini ni enda number 98. Uyini enda noto nge jengin kekonin bonus. Yani priority netai. Ugi inkia tu jijoto kpa 98 no. Yani inge nilipo arusin komputa kule jiji koroka jil ama wa direct number 7. Kwa koroka jil 98 su kwa in su kwa number 7. Kwa jijoto kikotin bonus. Tati anyone. Kiko peronda nebaen kopa pi kalak cobain simo sikwa lagis so status 74 ash number 7 to mansa status 74 ash number 7 nani ne chapchapa ngone chapchap mami tena ko chapchapi tatap moja muzi chakwe ayinga rani le in friday ira ko sere ni kago ni ni kibendi ko in ago in nataga ni pena muda mami ja jakta na Kaya kau nyuruh cikai pikir jangan rapi nego sih lah lepas tu nak sekolah lulu tu, nak aku pergi ambaga 45, gaya aku 45, ikut ni ni, ia madegan ni minggi, laki ni nasa inatosha, status 74 ash, yang ni mami jin aku nyoba na, yang ni mami tadi ni macam rapi nego, status 74 ash number 7. Number 7 tu lagi minggu nak kaya kerja pergi, yunda number 7. Friday rani, last malam aku nyuruh cikai jitu kau rapi ni, Friday. Ee amigo ni amu jaiso kanga ni kapana kuru na ka samteni ni saku tua ka Rosaline aya ka muira ni Rosaline marari gi gurur chirari atinye Rosaline mande nyo gerari pa ne ko aswas leo ni ko serias lakini muniruhusu mimi mwenyewe na cheka ko tu Aku kita agak orang itu kute menoin ingin ngalek apa pun tu ni. Yang ke aja asyik tu, when kau memangku kawat tengenye, kau memilih kau ngek mengunenye. Yo ingin bega bauloji. Kau nama si mana tu aja asyo. Isu tenis kau delay, kau isu teniman kau ti nama kita ambay. Ius. Lagi ni kita agak ngene betuai. Kau amunain. Yani, kongi nambe kuma

0: bendi borto. Amune sikoyoche nyokochut hospitali ipketeshin beek, makilechin iungei sikoba beek chechang kochut borto kochute kong'ik komong'une. Shida iko wapi? Kwa nini maji ya nje ingie ndani lakini yenye iko ndani inatoka nje? Ananyikisen beek mising kosir beek chemong'u borto. I'm overthinking, eh? Is that 74 hours? Yani machapu moja ni mite yuma miji na hako ingena kwa inguni. Korati ya haibu anyo number 7, eh? Mwomeche teta. Oh, kashita ni mite kuni. Ama mwe wakala ajengi bika tajapatuga. Ajengi bing mut. Gale na ne kwa nam neto. Only 5, lakini jagatukul ko bonus. Ngayo pa anyo. Oba magamwa wakaga noto kitu naka namang mamiji naka konyo alinga kwa ibiti kule tarwe ngalek tukul singe tau aska kako kasungu nabi kaya chitukul namzi meta nyun status 74 ash number 7 sume sikia kuja rani chita na tayo nako chap chapit nekikure Aaron Aaron kwa ikawachi 1000 asante karibu sana bonus no zinye tuma kikawachi 85 urani nipa wangi kure Agnes kwa kikawachi 800 karibu tena Agnes Orang ni jadi pasal mungkin hanya sungguh naga aku babi kikureng dan kan kipcumba ni, aku naga ini tu kau yang dan kan kipcumba ame batana naya ke 1000 is 274 as kastanya niu, kaca muncir ni, tom kau ya jam jini cia leje ni, tu ke itu ni makan tingkian cia ke tu kulgu ni, ame jin si mio imio agi migo yaiu ko jawab es ni ko tariten. Kau amit jauh tarik tenaga ni, ingat apa bertanya? Amu aku nol lagi nyorun dua rupiah ni. Namsi memang agi jail status 74 ash, lepas aku itu get number berapa? Lepas aku itu get number 7. Menyata ingat kau yang doga tu nak kuasana. Kau agi kuasin aku nol kesir lagi. Amit jauh namsi bingung si moshe ke ruai. Aku ngatara namsi memang iman dah agi wesokon status 74 ash number 7. Ayah angkat tahu ni jitanya. Tanya cefe melo. Toma gi anji. Taja fe melo.
1: Sekel zaran.
0: Yes.
1: Ya mule.
0: Aja migi.
1: Apru re ana mo sha ko kanoin pa me kaunde ko makana de ngolenge tu ya ko ka sekel zaran.
0: Ko nga missing taja fe melo. Hello taja fe.
2: Jamge ra trem.
0: Aja migi.
2: Abdi saya pun mana orang maruti ben ini lupa magro abu nu lupa magre area
0: ini
2: nyungku mac cerjila kerjaan ni rizu kau ni abah minta ni arah apa pun
0: kongoi
2: ni kau ni gitu
0: ayah kongoi missing taca fe melo
3: hello
0: yes
3: evangelist
0: ni aku nak evangelist ni aku gila ku nini nebayin bishop kota iguri na evangelist ni apa ramenu
3: Oi. Nyalu nganu tu jantan tua. Ma wari mama we kimun je gugun na tua angora mungi ma na banyak le sisi sisi sisi.
0: Amu isingin na banyak le sko na mingon ka pesang tu kol. Kau meja is agas ke ale kuai tu iya.
3: Oh, oh, ikut ni tu mana? Ii, tu je be.
0: Oi.
3: Maka cawa?
0: Eh pas kau coba kau saya mau kau nengung aku kau nengung kau untuk nengung.
3: Ibu renani.
0: Oi.
3: Ibu renam macam ni lah surai ni yang bagus tafan sulangan nama tak cakap
0: mana. Ya, yang lain yang bagus tafan sulangan.
3: Orang ni lah macam dah yang seram kapit sahaja macam dah ini mana.
0: Kongkoi kapit sahaja bagus.
3: Abah pun tu ini.
0: Oi.
3: Abu nu round di nafas pamet, kunci dalam nafas saya tetap dalam terain sub location. Kira mama Shamila,
0: kau kau missing mama Shamila. Kenam jiwa tak korak ingguna. Biar kau nama maksi meta, macam ager agin ojeng rapi yatingu. Kasihan ingu ager oleh peni tarapi ningu ager itu negure Richard gayi gaji 1000, jitu negure Stephen gayi gaji 400, jitu negure Caroline gayi gaji 550, kau kau missing jitu negure Winnie gayi gonin 800, kau kau missing Aaron neba ecanya. Wagi kau jengnya rapin kita itu 850, Caroline. Mi Caroline neba capital lagu mi neba small Caroline neba small letters wakikoji 450. Asante sana Cherono, kakikonin 1000. Chita nekure Festus, wakikoji akine nyo 845. Aroni Eric, Eric netai na wakikoji bwana 85,000. Asante sana Eric. Aku ya tuh jadi guna tak meja bingkangan. So taki kaya semu tu kangit kastani nungke kau sih niko ni. Kau kau tu minyo. Ibu hati le tak meja bingkang kata angan. Jauh kau jinak itu kau lete 5,000. Number two. Kau kau tu minyo. Kau kau nin ponas direct. Kau kau inyo aku tu minyo. Aku tu minyo rugi. Nyong ku nakti keti tak kaya ites kau nin ponas. Siri kau ni. Namsi mengumpitjo. Agi jail status 74 #. Number 7. Agigere kitongan message ni ngune pa mpesa. Megan show ile mila udisi mesu kwa wacha nko kona ibi kwa nyura bini. Star 274 #. Number 7. Rako stani ni uman. Mami ichi nagako nyuangu takengeo. Ata mtu oroni chita nagako ugilge. Ita neguri immaculate. Agigo haji yendra bini kete toye 1000. Immaculate nege nagako nyuban. Istatu 74 #. Kamu awak dega siapa tak cakap kongen? Dakika ini membagi. Dakika ni ini membagi. Istatu 74 #. Ayah we. Kau itu 45 kekar. Istatu 74 #. Number. Kita agak cik. Kau lagi. Number 7. Pesan ni aku. Uamusin aku.

good. Orang ni kan dia tindak country music habis aku nyuji tangi. Igurin. Janet. Janet ameenda na 75,000. Asante sana Janet. Na ubarikiwe kwa sababu wewe umekuja. Sasa tukujeni hapa. Number 1. Helibuine watu sabini. Tuende kasi. Status 74 ash number 1 watu sabini. Aragaraga. Aigo ni baranda itila kwa itiketisek 3. Inge nilege nyoru 12,000. Changa mugeni. Kemanda yung nyuma wekse tuga nagotko. Iro. Nguni ameje nyo. Status 74 ash. Wendi no tawa 45. Ngoi tu 45. Kegar status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Ayawe mami chongo take nga nagago inge. Bonus kwa kinda kapisang nyo kabileta ke inge nilenguni ko Friday. Ago in Friday guno to noko lasma giribi kapisa giribi okter. Okter ni giribi nko inyaga tu nge ipko kota ginyo sogoni. Status 74 ash. Status 74 ash number. Kasa inenyo. Kasa inenyo. Number 1. Mami jina kako jutango take nge. Ay muratyo ay bubana. Mami jina kako jut ata mutu moja bagi ake. Akuna. Hey, status 74 ash number 1. Status orang ni cita nak tanya nak aku ingat ni. Cita nak kikure ngah. Kikure Amy. Amy ni kau cipu bonus ni 550. Guni Amy kau guni 550. Agi guni korai in 4,000. So kuja tena upate ingine. Iko ni ni bonus ni tembea na inenda na pesa. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Kau sendiri ni ngurinye mano. Mami jage. Onge changa muka ning tuga nyo. Kila mutu ingia kwa hii tuga. Oran jita ni bawa ingi. Kigure ngo. Kigure Samson. Samson. Kisir kono. Samson. Ame patana na yake elibu moja. Guna ongite shi elibu ongwan. Elibu mutu ya sistos kono. Kiyo akun kwa basime ngu Samson. Kongoi prenda. Kako nyake na kakiko aji. 400. So ngu nikete suni elifu ine. 4400. Tuende kasi. Status 74 ash number. Ya kasih takinya. Ya kasih. Ayo weh, cintu kulike rilege jutu dugaan. Status 74 ash number 1. Tuhin de kasih status 74 ash number 1. Hey. Kila mutu ingia kwa hii duga. Uone machabu.

Iya, akhirnya kapesa bikin nyu lebu anu doi. Iya, orang cerita nagi kure in Shalin kaki kajingnya 1,000 itu si 4,000 that is 5,000. Ada nagi kure benar kaki kajing 550 itu si 4,000 ko 4,550 asante ayah. Inye neto minyo ike rileke nyo. Ake meken shua ile inye naka mwain kura iweke. Oroni pita kaki kwaji pita nyo 450. So iteshini 4,000 inyo chike. So tesko rarabenik. Kase ni nyungwitu kule leme kila mtu waungese pesa. Status 74 ash. Status 74 ash duka nambari ngapi. Iro kase ni nyu duka nambari moja. Duka nambari moja.

0: Yani mamite chini kaka kwenye bwana salia nye orono kaka kwenye tadaga ya taka yenge kusoni niyo kaka kwenye tok 45 acha niongeze tega mpili tu ya kufunga macho hii inabidi nifunge macho watu patikane to mapiga ngwanu cheki kwa chini inye ake tu ni to minyo na ake ni ninyo ke kwa nini 55,000 tae kuto miti dugani star 83 star 12 fash kii tikitongon 1,2,3,4 ake kiri kuno kaya nguro inye mami kwa rajina kwa kwenye star 83 star 12 fash namba ngapi namba 7 uroni jitani na kwa kwenye kian kwa ngoi mising kitani kikure rusi kwa kikwa jirusi nyo rabini kiti toi 55,000 uroni jitani kikure enok kwa kikwa jinyo 55,000 so toma pika yungu ijeke toma aga getar toma pika yungu yes o gilge okwe yes bado kuna dakika takumi paro indo ingini ame jitani tom kwenye sokoni Kuinye naga inyoi wake kita sunbo nasi, aku imu kara kita 55,000. Ya ni kutu miro seling kita ting simi ngun. Kuinye dana toga genin star 83 star 12 fash number ita fun kwa cemani. Aku kaya kersi laumen kaya gitu, magoi laumen amu kamu awonan itu minyo. Aya, nyaro kutu mi tuh naga aku pita kau ingun mami star 83 star 12 fash apa nego mutu bana nenda wabu watu. Kujeni kuja iko pesa hapa ngapa ya cha jamuna tagi unya juta ke ngimi ni ke unkin ke lage ni maunya ya cha maunu kwelo wa mambo stay the 3 star 12 fash ara ni jitana ka gonyor chike ka gonyor chike jitana ke gurengo dina dina a gonyor chike 55,000 Orang di cita agak orang negi kurein Joshua 55,000 tu yang dekas agak kerguna tu cuman kau sini niu so buat negi sete kolej itu kau nih cakap arah arah kau arah absolem kau lapate engkau kau nong nambah segi so 55,000 kau 50,000 ah ini pesan ni minggi nambah segi stok coba 50,000 kau stay in the niu hey engkau itu 50 kau tu minyo ang ni takanyon mabaw takin ande abis surut kapesa ni tabiga surut na wewe ta number 6 star 83 star 12 fashion number 6 50,000 kwa itibi mood kora alak bonus kwa bajia ke tukul ni meja rabini kekonin star 83 star 12 fashion duket number ngapi kwa sani niyo duka number ngapi number iromanu kwa sani niyo duka number number 6 mamijina kwa konyo duka number 6 ikifika na 50 wanafunga ikifika na 50 wanafunga tabasali 2-3 minutes kalajin ingyu kebenda ksaishak angot chi agenge o mahega sangot chi ta agenge so mwenye anataka pesa akuche star 83 star 12 fash number 6 stok chepa 50,000 mami jina agonyo ban mami jina agonyo angot agenge hehehe akyane tosi mami jina agonyo ata mutu moja pake agaya kufunga macho Anya anu gule, taka suku kagonyo. Mami, aku suka ngarakota kwa lapke. Ami joko pa, pig. Kama unahitaji pesa, inje kwa iduka. Star 83 star 12 fashion number 6. Hey, akuna mtu bwana amekuja hata mtu moja. Nani atatufungulia kweli? Ngutchita agenge inenge kikoje. Star 83 star 12 fashion number 6. Oronjita netai kikure Ibrahim. Ibrahim amekuwa kwanza kwa kikwa jingyo rabini kik 50,000 so toma pika mwanu icheke bado watu ine enda oroni chita nikure esta kwa kikwa jie 800 oroni chita nikure joseph kwa kikwa jie 1,000 chita nikure karen kwa kikwa jingyo 850 chita nikure penina kune boing kwa kikwa jie penina 50,000 so toma pika somogu icheke Tuma big somogu only 3 people. Kasani ni ngwe tukulo lemi star 83 star 12 fash. Star 83 star 12 fash do get number lo. Kasani ni chutuyo to garagaraga. Chutuyo to garagaraga. Kanya samin kwenye lejini ingia kwa hiyo duka upatane pesa yako. Ingia kwa hiyo duka upatane na pesa yako. Kasani ni ngwe tukulo lemi. Aya, mami chini na kago chut, mami chini na kago chut. Star. Aite the three star 12 fash. Star aite the three star 12 fash. Kasa ni nyu. Ameche kenyoro logo yana ningao eksei. Ingo kago bita na kuto mago bita. Oya aja kete star. Lagi ni ameche ibito. Star aite the three star 12 fash. Number 6.
1: Imakinige chumbik chegororon en kiagi gugi kambunitab ICAM Essentials Limited kutinye chumbigab ICAM Dairy League chetoreti tuga chigigego gos chego chechang agonyor mineral cherarunotin en borto ICAM choto chetoreti kiagi gori en kasarta nenyolu agonyor chametab kei ICAM nyama chigibayen kiagi chebabanyeg agotoreti kiagi gonyor kimnotet nebo gotir mianwagik cheterter agotes kiloishek asina chechang agoba chumbigab ICAM iepchiita tujeta mesetab Taj FM omitenak Bruce Paid and Tag FM to get up calling Jim.
0: Yes, auto gonna party. How in Jan? Or in the Nagago, your Chige, Gigure, Rono, and your Chiga 55,000, Jitanegure, Nesharone 55,000, Akiladis 55,000, Naika Shaifo, Natukafunga. So, Amaja Bitanun in the promotion, Nigere, Tugana Tage, con number one. Number 1, 2, yes, number 3, fist, chapata 1000, number 3, star 83, star 83, star 12 of ash, number 3, number 4, I mean, I'm on number 1, 2, 3, yes, number 4, fist, chapata 1000, mashert, jabon nikoni, kutku kongeteke jumatatu, ako ipetu tabran, engte tu tietene baka torore takala sunet koinyoru rabinik, mete bonas. Kuhinyoro rabine kyo kukiyakun ingsime ngun kumatiti ya mnito amu magikunin ini ya mutu mwenye atiwai pata pesa ata siku moja kwanzea chama tatu mpaka leo number 4 star 83 star 12 fash number 4 takwa inyo inye neto minyoro rabine choto runi jito nakachapchapi na wamekata yeye atiwai alipata pesa Josephine agiesha agile kuhinyoro kengwiki ni Josephine Orang ni pita, kaki esok orang pita, kalau kau nyuruh ingat gini. Nata kan menyajawa apa tak gitu? Inca kau duga. Nengun berani nata. Ya tu kalau saya nyu, kau kau metening status 74 ash. Kaki mete duga itu nampak ata. Kaki mete duga number one. Tahu mete berani doa bunga. Ira anggota kau papi kau itu 55. Kau lagi kerja atau kamu naita junga status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Yes, saya lebih juga nyuruh juga orang kami juga bawa faith kaki kau juga orang anggal lebih kau tiga tim moja, lagi lebih kau tiga tim beli tato, kau tu ma atau ayat atau, wujud tak jualnya pesa aku kosim, so making sure lagi jitu you status 74 ash number gap kau sini new number, lah, abis sabar, abis day, lebih coba tiga ni sa, kau cuma muang nebois dia. Sajeng wa gorain ne pai ni chacho ko komaga ke ker kuno te ko biga sabato jo chuma mos karo ista 274 ash number 1 mami jina ga ko jutango takenge ba akuna mutu no people in the soko unataka ipe sa mutaki ista 274 ash number 1 goroinye mami jina ga ko nyo Is that 274 ash number 1 agi megen sho jia ke tukuli lege tel tike tishoka yeng somokang wan inyo raben ke jang oron tita na kakonyo ne kikure nga kikure Edina kakonyo chike 4000 ya jika sante sana Edina ako taiwege nguni itas tike tishakara mami oron jita agene bawa yengi kikure gibet kongoy missing gibet ka inyo 4000 ni taiwege kora ijayeng 4000 alak tako jamun bonus ko jang kabisa Star 274 ash costing the new Star 274 ash number Eromano number 1 agetukul ni nyone nginguni kenyurutieni engtai gai ni kai engkole ki gochi nagetukul 4000 ko gai nyona nanto minyone Star 274 ash number 1 ukipitwa na yo utachilaumu mwenyewe mabata agene

Sharon, kita nak aku kerja cakap ngetu natin Susan, ah kita negure Ruben, kaki kau aje 4000 naik meh syifu. So wajan wape moja, ini nono menyonggese apa? Number 7 kau kita suara number 7 ni pihak semua kiki kau aje tetap aje tukul, akcia aje tukul ni jutung dek esok semua kiki kau aje bonus. So kimpi apa le star 274 ash number 7. Star 274 ash number 7. Aje tukul ni meja rapi ni kau ni 85,000. Yes, eng dah kecik jawab ngit jawab kau seniun. Eng dah kecik jawab kau seniun. Eng dah kecik jawab. Status 74 ash number 7. Kau seniun seniun. Status 74 ash number 7. Tuna mami je nak kau ingat nak tak ingat. No people in the show. Orang ni cerita netai nak kau ingat ni. Kigure chofri chofri. Ame patana na. Bonus ya 1,000. Iwe ya kata magab ke gunin kwa rai ni 5,000 status 74 ash number 7 kwa sana niu. Oya ngati mgaliona niwe. To madeke shaka yungu agai gun parani na babi kusomok. Kiko cha ketuku le 5,000. O roni jita netai chebet. Chebet amepata 5,000. To mabi gayangu. To mabi gayangu ije kaya status 74 ash ayya wewe. Hacha mgalejo na. Kule buwa nunda wabi kubuwa neng sipit sipit sipit sipit. Iku jauh batan yang nampak. Status 74 ash number 7. Canggah muka arak-arak. Status 74 ash number 7. Kak mau jessica simu ya aku. Number 1. Kut-kut tu minyur kau ngeteke kau gitu. Tu miro message aku tukul nipa yang pesan simu. Nomba wewe. Status 74 ash number 7. Wabi wewe. Status 74 ash number 7. Iro teke ya teke kena wangit kau sanin yu mega geger chin sang. Status 74 ash number 7. Nunggu itu nene ni. Aku yang kerjain sang, aku yang kerjain dan satu 74 ash number 7. Satu 74 ash number 7. Kikura dah sekelar rap seram gitu ye betul tapi cuma pilih yang tetu tiada nonton nampak misa mix songnya tesanane aku isa kumia jioni. Aga makun weekend negara ran nengi dat kabiru tapi jauh. Sering konyo, kau malu tu itu sih kau bata josing tetu tiada nonton nampak muncak tak cakap.

Cyrus Kipkoech. Cyrus Kipkoech. Chitana title ticket, wachana nayo. Chitana title ticket, wachana nayo. Cyrus Kipkoech. Cyrus Kipkoech. Nota leti nambari nyin 440. Leti nambari nyin 440. Mata itil jita tiga tino na kau bigi bigi it. Kau kau bigi bigi it. Cici kau tila tiga tino bawa sombong. Katil letai kau mau nyor cige. Ya kau nyor cige bonus. Kau nyor cige bonus. Macam kau nyor cige bonus nombor 48 siling sikit go. Kau tiap nombor yang kau mau nyor cige lagi. Kau tila nombor sombong. Congratulations, you are a successful buyer. Saya rasa kau edge. Igo stay on fire. Leti nombor yang 440. Ama ini namun nombor yang biru nene gune. Namun nombor yang biru nene gune. Agi itu cik cik. Ile tegin goti magi ndo nem pesa gindo 150,000 goti magi alum bigi bigi gi agun nam kitu gele bigi bigi tabo le miten lagi nai le obvious mago gi agun ngune bigi bigi not ne so much kina konget ne ngune nam nu namba ngi biru ne ngune age itek tege ile tegin goti magi ndo nem pesa gindo 150,000 goti magi alum bigi bigi gi agun nam kitu gele bigi bigi tabo le miten lagi nai le obvious mago gi agun ngune bigi bigi not ne so much kina konget ne ngune nam nu namba ngi biru ne ngune Agi itek juga, ilai tegin. Kau timah gini dua nampiasa gini 150,000. Kau timah kalau pikir pikir itu, gini aku nak kita gaya pikir pikir itu boleh meeten. Lagi nai le obvious. Maka gini aku nunggu nih pikir pikir nonton nih. So much kena kongeten nih nunggu nih. Namun nampak nanti biru nih nunggu nih. Agi itek juga, ilai tegin. Kau timah gini dua nampiasa gini 150,000. Kau timah kalau pikir pikir itu, gini aku nak kita gaya pikir pikir itu boleh meeten. Lagi nai le Obvious, mago gi agun ngune bigi bigi nota ne, so much kina kongetene ngune. Namnu namba nangi biru ngune. Age itek tege, ile tegin. Goti magi ndo nampiasa gindo 150,000. Goti magi alum bigi bigi ita, gi agun nangi tege bigi bigi ita boleh meeten. Lagi nai le obvious, mago gi agun ngune bigi bigi nota ne, so much kina kongetene ngune. Namnu namba nangi biru ngune. Age itek tege. Ile tegin, goti magi ndo nampiasa gindo 150,000. Goti magi alum bigi bigi ita. Gi aku nak kita gaya pikir pikir tabo le meeting lagi nai le obvious mago gi aku nunggu ne pikir pikir nota ne so much kena kongeten ne nunggu ne namun nampak nangi biru ne nunggu ne agi itek juga ile tegin goti magi dua nampi asa gino 150,000 goti magi alum pikir pikir itu gi aku nak kita gaya pikir pikir tabo le meeting lagi nai le obvious mago gi aku nunggu ne pikir pikir nota ne so much kena kongeten ne nunggu ne namun nampak nangi biru ne nunggu ne agi itek juga Ile tegin, goti magi dua nampiasa gino 150,000. Goti magi alum pikir pikir itu, gi aku nak kita gaya pikir pikir itu boleh meeting. Lagi nai le obvious, mago gi aku nunggu ne pikir pikir nota ne, so much kena kongeten ne nunggu ne. Namun nampak nangi biru ne nunggu ne. Agi itek juga. Ile tegin, goti magi dua nampiasa gino 150,000. Goti magi alum pikir pikir itu, gi aku nak kita gaya pikir pikir itu boleh meeting. Lagi nai le obvious, mago gi aku nunggu ne pikir pikir nota ne, so much kena kongeten ne nunggu ne. Namun nampak nangi biru ne nunggu ne. Agi itek juga, ilai tegin. Goti magi dua nampiasa gino 150,000. Goti magi alum pikir pikir itu.

50,000. Kati maki alum piki piki ita. Gi aku nak kita gaya piki piki ita boleh meeting. Lagi naik le obvious. Maka gi aku nunggu ne piki piki nota ne. So much kena konge tene nunggu ne. Namun nampak nanti biru nunggu ne. Agi ite kita gaya. Ile tegi ni. Kati maki dua nampak segi nunggu 50,000. Kati maki alum piki piki ita. Gi aku nak kita gaya piki piki ita boleh meeting. Lagi naik le obvious. Maka gi aku nunggu ne piki piki nota ne. So much kena konge tene nunggu ne. Namun nampak nanti biru nunggu ne. Agi ite kita gaya. Ile tegi ni, kau timah gini orang pesa gini orang 50,000. Kau timah kalau pergi pergi itu, gini aku nak kita gaya pergi pergi itu boleh meeting, lagi naik le obvious. Maka gini aku nunggu ni pergi pergi nota ni, so much kena konge tenen nunggu ni. Namun nampak nanti biru ni nunggu ni. Agi itu kita gaya. Ile tegi ni, kau timah gini orang pesa gini orang 50,000. Kau timah kalau pergi pergi itu, gini aku nak kita gaya pergi pergi itu boleh meeting, lagi naik le obvious. Maka gini aku nunggu ni pergi pergi nota ni, so much kena konge tenen.

ta kiri biga bisa ini angku juga sana ni wak kundane ah bye bye ini tapi kosi ingkil lebih gini angku tiu meji tu kuli nata ni ni nete kasi ni amu angku juga sana ni ini ru ini guni angku juga sana ni ini tak nama star 274 age ini on angku no limit ni on aku tu mai til digi tite kasi kita juga mau no lendi ni imagine ini tak nama star 274 age kwa gili ngo nge tentikiti number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Omoje ipi manga bisa, okigiri le tikiti ito inuune oje itilgunye. Kutumwa kegeri yone toke. Omoje igiri le tikiti ito inuune oje itilgunye. Til tikiti isek sumogu, en tikiti isek yoda je ter ter. Elasima kutibuti agenge. Elasima kutibuti agenge. Digale Dominic Richard, Sandra, congratulations in your mami. Gale Florence. Kaski tu gosto in the nini gale Felix when you were congratulations Emmanuel. Gale Gemino Chirchira. Gale Sylvia Jerome. Agale Kurgada, congratulations. Kasengi tu gosto nene iyoto ni anagu ni tina notak ni miti ni ana. Nitok ni posta 274 Asia. Kele njingi tu gosto nene ni kong ete ntikiti number 1, number 2, number 3. Nini jita ni miti mbara kabisa evanzi. Nitindo kitu ke agosto nene 3,000 ponaze. Wow, hey. Nitong nabo star 274 Asia. Kosto nani, matingi gerjisang. Olin jina ne matingi gerjisang. Kamu auna ne olin gotingi nile tu mainyur chigegi. Inke le eni kuni kitu kosto ne jambi kyo zikoru ya se. Gotingi le tu mainyur chigegi. Daigo se jumutu kwa ikuni kitu kosto ne. Kutu manyoki baisi entikiti takenge. Gotingi le tu mainyur chigegi. Jeng tikiti sego yang jitu leni ano, kau unane tak? Enak unane tiada nak terbawa tulu itu absayon. So notang nombor star 274 aje. Tikiti number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Jeng ini unane tak?